0: Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: Merdeka.
2: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
2: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
2: Oke.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, owa, beruang madu, serta ratusan jenis burung.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektif

sativa yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Devil like who she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in all my door. Why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal.
2: She a whole different animal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, nomor 2 saatnya kita info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama BMKG dan sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Halo, selamat pagi Kak Ika.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Baik Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak?
1: Iya, baik Kak, masih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau masih terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di sebagian wilayah Rakumpit bagian barat, sebagian kecil wilayah Bukit Batu bagian utara, dan juga sebagian kecil wilayah Kecamatan Jekan Raya bagian utara. Selanjutnya diperkirakan juga cuaca akan berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya pada siang, malam, dan dini hari nanti di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, namun diperkirakan juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di wilayah Kecamatan Rakumpit pada dini hari nanti. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Oke, teman Pro 2, itu aja nih info cuaca. Semoga kalian lancar ya menjalankan harinya hari ini. Dan masih barengan sama Sabrina, teman Pro 2. Abis ini ada lagu dari Calvin Harris dengan Summer.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Oke, teman Pro 2. Balik lagi nih di ngobrol pagi ya di hari Selasa. Di mana nih Said?
1: Halo. Kita lagi bahas seperti biasa ya kan. Membahas moderasi,
0: beragama lagi dan lagi.
1: Betul ya. Sekali. Tak bosan-bosannya ya.
0: Iya. Tapi terakhir ya hari ini.
1: Enggak, belum tentu sih.
0: Belum tentu ya.
1: Kayaknya entah itu minggu depan deh kayaknya.
0: Minggu depan terakhir.
1: Iya, kayaknya.
0: Oke, berarti minggu depan kita masih bahas moderasi lagi.
1: Bener.
0: Tapi kalau udah soal moderasi pasti banyak banget yang dibahas ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kita satu persatu nih kita breakdown ya. Said ya, jangan langsung semuanya ya. Nah, jadi untuk kali ini moderasi beragama tuh tentang ya, enggak jauh-jauh dari kita Gen Z.
1: Apa tuh kak?
0: Social butterfly.
1: Oke.
0: Kamu pernah dengar itu nggak?
1: Seru nih. Social butterfly itu
0: kayak apa ya? Kayak nggak habis-habis gitu ya energinya kalau nggak salah. Atau bisa bilang social battery mindfulness nih.
1: Iya.
0: Apa ya? Nggak ada capeknya nih. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu?
1: Pernah sih. Waktu pas kita kalau mungkin beberapa orang ya, beberapa orang pasti ada di fase yang kayak seneng berorganisasi gitu ya.
0: Oh iya.
1: Berorganisasi bener. Atau kayak kumpul-kumpul gitu lah kak. Nah, pada fase itu, ya itu social butterfly kita gak habis-habis tuh mau rapat apa segala macam. Asalkan emang kita dari awal itu kita yang mau gitu. Bukan dari awal, bukan dipaksakan. Nah itu pasti bakal gak habis-habis sih kak.
0: Iya benar sih. Nah tapi aku juga ngerasa kayak gitu sih. Apalagi pas aku SMA nih.
1: Iya.
0: Pas aku SMA tuh aku benar-benar kayak pulang sekolah nongkrong. Itu kan masih belum banyak coffee shop kan.
1: Iya belum.
0: Jadi nongkrong di satu tempat dan di situ-situ terus-terus pulang kan. Buat mandi terus keluar lagi dengan tongkrongan yang berbeda. Itu namanya social butterfly ya.
1: Iya
0: ya. Jadi benar-benar nggak ada capeknya tuh, nggak ngerti dari mana energinya. Tapi kalau sekarang sih udah kayak, udah nggak sih?
1: Udah nggak sih.
0: Kak, kalau aku ya kayak udah capek sih yang begitu. Kalau kamu nih, apakah masih?
1: Kalau aku, itu? Jujur, social butterfly aku yang nggak habis-habis itu, justru sama kayak kan juga waktu di SMA. SMA dulu tuh kan aku. Bukan SMA kan, gak pondok gitu. Nah pondok itu ada yang namanya kayak wisuda gitu, kayak ada program. Nah program
0: wisuda. Oh bukan.
1: Bukan. Program yang mana itu tuh kayak yang ngurus itu kakak tingkat. Dan kemudian aku jadi pengurusnya kan. Istilahnya kayak panitia pelaksana wisuda gitu kak. Nah panak wisuda. Nah itu banyak tuh kak yang diatur kayak mulai dari apa ya?
0: Apa?
1: Istilahnya kayak baju, makan, tenda, apa segala macam dari ujung ke ujung itu kami semua istilahnya 10 orang ngurus yang di wisuda itu 500 lebih orang. Nah jadi itu benar-benar nggak habis itu. Bahkan apa ya sampai istilahnya kan duit kan itu kak,
0: iya,
1: ratusan juta waktu itu aku ingat banget. Nah itu benar-benar nggak habis-habis tuh, benar-benar energi kita nggak habis-habis. Dan akhirnya waktu di kuliah kayak ikut organisasi kayak ya seadanya aja gitu kak.
0: Iya.
1: Karena aku merasa udah merasakan di pondok kemarin ngatur apa segala macam, ya udahlah.
0: Tapi aku abis SMA kan kuliah COVID kan. COVID
1: kak.
0: Itu kan kuliah akhirnya nih offline. Muncul lagi tuh social butterfly.
1: Ikut
0: organisasi kan.
1: Okay.
0: Jadi ya namanya mungkin entah kelamaan online ya. Kelamaan online.
1: Iya.
0: Terus kan langsung keluar dari rumah nih. Langsung ikut organisasi, langsung kembali lagi social butterfly. Tapi jujur capek sih.
1: Iya.
0: Apalagi kan kalau udah kuliah itu sambil kita harus mikirin
1: tugas
0: dan lain-lain. Terus harus ikut organisasi kan, harus mikirin proker.
1: Iya.
0: Macam gitu kan. Jadi kayak capek gitu. Jadi akhirnya di semester 6 aku memutuskan untuk stop.
1: Gitu. Okay.
0: Jadi sampai sekarang aku meminimalisir energiku untuk hal lain.
1: Aku malah dari semester 4 itu kalau udah stop. Iya, dari semester 2 itu aku organisasi juga, cuman ya itu tadi organisasi cuman enggak sampai jadi ketua-ketua gitu, Kak. Anggapannya jadi anggota yang ngekor aja lah.
0: Iya,
1: Kegiatan-kegiatannya ya udah enggak terlalu banyak gitu. Akhirnya semester 4 kan biasanya ke yang jadi ketua-ketua itu harus sempat kan dimulainya. Nah, itu aku langsung mundur tuh. Biar ya udah aja lah.
0: Oke. Saatnya kita breakdown size ya. Jadi kita pernah di posisi 2 ini ya.
1: Betul.
0: Posisi yang dimana energi kita 100% di posisi yang mana kayaknya udah aja gitu.
1: Iya.
0: Nah, ada mungkin orang yang masih ngerasain itu, terus mungkin sampai sekarang ya dia masih belum bisa tuh menghandle energinya ya. Nah, itu kayak tipe yang pokoknya sehari aja nggak di rumah tuh kayak gelisah gitu.
1: Iya.
0: Nah, kelihatannya tuh emang asik nih Said ya, punya banyak teman nih, tapi pasti ada dampaknya, yaitu fisik pasti capek banget.
1: Iya, pasti kan? Capek banget.
0: Terus dompet bokas, ya kan?
1: Betul.
0: Karena bayar parkir, terus beli kopi,
1: iya,
0: beli makan,
1: beraktivitas terus ya.
0: Dan yang paling parah tuh mereka tuh sering kehilangan waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Karena kan selalu bareng sama orang lain kan, jadi mereka nggak sempat tuh nge-breakdown diri mereka sendiri. Nah, menurut kamu gimana tuh Said?
1: Kalau aku sih gimana ya? Mungkin karena ini bermoderasi ya. Jadi tentunya kalau aku mandang orang-orang yang punya mungkin social butterfly yang tinggi, lebih tinggi itu ya teruskan aja gitu. Teruskan aja. Karena mereka apa ya, selama mereka bisa nge-handle itu, Kak. Kayak misal mereka ikut organisasi, terus di kelas misal walaupun banyak tugas, terus sambil ada orang tua, kan ada nih Kak, kayak kita kuliah cuman sambil bantu orang tua, Kak.
0: Iya benar.
1: Nah, terus selama dia masih bisa nge-handle itu, Kak, menurut aku ya enggak apa-apa aja. Enggak apa-apa gitu. Selama meskipun ya tadi dia lagi di fase social butterfly gitu, ada yang dikorbankan, asal yang enggak dikorbankan itu sesuatu yang wajib gitu, Kak.
0: Iya benar.
1: Menurut aku ya, kayak misalkan ada masalahnya ini pernah kejadian Kak di depan aku, kayak dia ini sosial butterfly-nya lagi tinggi, cuman dia ini organisasi, sama ada sosial butterfly ini termasuk anu gak sih Kak, kayak temenan cuman sama cewek gitu, lain jenis itu, kayak cinta cuman bukan cinta juga gitu, termasuk gak sih?
0: Itu friendzone gak sih?
1: Iya, friendzone lah istilahnya. Cuman istilahnya dia tuh dimanfaatin, Kak.
0: Oke.
1: Nah, dia keluar banyak uang apa segala macam lah. Sedangkan padahal di rumah dia itu orang tuanya lagi perlu dia gitu. Soalnya dia ada toko gitu kan, Kak. Nah, dan kami sebenarnya teman-teman yang cowok di kelas itu sering banget nasihatin dia. Ini itu loh, orang tua lagi di, bahkan pernah ya Kak, dia ini emang suka temenan, suka suka ke tempat-tempat customer gitu. Cuman masalahnya, tau gak Kak, orang tua dia ini lagi di rumah sakit, ayahnya lagi di rumah sakit. Dia di customer dia. Kami ini tahu kan, itu loh, kami tanya kenapa kesini kan, itu loh orang tua ayah kamu di rumah sakit.
0: Iya ngerti.
1: Itu ada aja, apa adekku sama mamaku. Sedangkan adek dia ini perempuan, mama dia perempuan juga. Kalau ada apa-apa kan dia yang laki-laki sebagai bertanggung jawab. Itu loh kami.
0: Oh itu.
1: Kami sering maki-maki dia loh Kak. Kami marahin walaupun secara dipandang moderasi ya, ini kan gak baik ya. Ini pilihan dia segala macam, cuman kalau pandangan aku ya ini udah kelewatan gitu. Karena ini suatu yang wajib gitu.
0: Iya, tapi emang ya gak apa-apa kalau misalnya kita punya kelebihan energi itu, terus kita harus habiskan keluar di luar rumah lah.
1: Betul.
0: Ya. Gak apa-apa banget teman pro 2, asal tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan sampai kalian tuh lupa sama yang seharusnya itu tuh tugas kalian.
1: Nah, betul.
0: Mungkin emang gak ada tertulis di kegiatan kalian, iya, tapi betul. Belajar untuk membagi energinya gitu gak sih?
1: Betul.
0: Karena ada hal yang sangat penting, ada yang penting, ada yang biasa aja, ada yang gak penting sama sekali.
1: Iya, gitu. Prioritas lah
0: istilahnya. Prioritas intinya ya Said. Ya, itu aja sih ya Said ya.
1: Jadi teman-teman berdua, kita istilahnya harus tahu yang mana prioritas lah.
0: Ya. Benar, ya pokoknya kita harus quality over quantity.
1: Betul.
0: Jadi itu nongkrong itu nggak perlu tiap hari ya Said. Ini kalau misalnya nongkrong nih, kalau di meja kafe, soalnya kan kadang kalau udah nongkrong tuh cuman main HP doang.
1: Iya.
0: Ini di rumah nggak sih?
1: Kalau cowok. Kalau nongkrong ya mabar gitu kak.
0: Iya kan, iya asik sih, seru sih. Yeah. Tapi ya batasin juga dirinya, yeah, betul, karena betul. Kita tuh punya energi, walaupun emang gak habis-habis ya. Tapi mungkin nanti entah di kedepannya kalian ngerasa ya, ya Said ya.
1: Betul.
0: Tapi apapun pilihan mereka.
1: Jangan sampai nanti tiba-tiba hilang energi gitu.
0: Iya. Kita cuma bisa ngasih saran ya Said dan betul. Apapun pilihan kalian ya teman pro 2. Kita gak bisa melarang.
1: Betul sekali.
0: Ya mungkin itu aja teman pro 2. Pokoknya tetap stay healthy. Save your energy.
1: Betul.
0: Dan keep smiley. Cakep gak tuh?
1: Ya cakep, tetap tersenyum dan jaga energi ya.
0: Okay,
1: meskipun gak ada energi tetap tersenyum gak?
0: Iya itu harus sih ya, karena betul. Senyum adalah
1: ibadah.
0: Iya. Oke, teman pro 2 itu aja ya ngobrol pagi kita seputaran moderasi tentang sosial butterfly ya.
1: Betul.
0: Minggu depan kita masih ngobrol lagi, jadi kita sambung minggu depan aja.
1: Iya.
0: Oke, bye bye teman pro 2, masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

90,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan hampir pukul 10, teman Pro 2, ya saatnya Sabrina pamit nih. Tadi kita juga udah ngobrol pagi barengan sama Said. Dan setelah ini jangan sedih, teman Pro 2, karena kalian bakalan ditemanin barengan sama Amala. Dan Sabrina harus pamit, kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Dan bye-bye.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Bola Putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Pertandingan kedua grup B ini digelar di Camden City, Filipina pada hari Minggu 7 Juni kemarin. Skuad Putri Indonesia juga harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Film horor Backrooms kembali mencatatkan prestasi baru di box office. Film garapan sutradara muda Kenny Parson kini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah A24. Film ini menggeser rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marty Supreme, dan musisi papan atas Raisa Adriana juga sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa asal Korea Selatan, musisi Sung Si Kyung, yang mendadak muncul pada pegelaran konser hari kedua yang bertajuk Love and Let Go pada hari Minggu kemarin di Senayan, Jakarta. Nah, Taman Pro 2 keduanya membawakan lagu Endless Love karya Lionel Richie rilisan tahun 1991 dengan penuh penghayatan yang sangat-sangat mendalam. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

Fusion. Ya bro, juga teman terbaik kamu. By the way, sekarang kita ada di Santai Siang. Dan seperti biasa di pukul 10 sampai dengan 12 ada program Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu. Dan teman Pro 2 itu artinya udah bisa request lagu. Caranya gampang banget, kamu bisa ke TikTok official Pro 2 Palangkaraya, karena Amala lagi live di sana. Atau mungkin teman Pro 2 yang aduh aku pengennya via WhatsApp aja juga boleh ya. Kamu bisa hubungi kita ke hotline 0811523924. Jadi buat kamu buruan aja ya, dan memperdua kayak teman kita nih yang dari tadi nungguin, ada Kak Jen yang katanya pengen diputerin lagunya Tak Berdaya dari Senandika. Kalau lagunya Tak Berdaya kenapa? Langsung aja kita puterin.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro juga teman yang terbaik kamu masih di santai siang. By the way, teman-teman TikTok belum ada yang request lagu, jadi kita move ke WhatsApp nih teman Pro juga, karena ternyata banyak banget. Ada dari Ibu Lestari, katanya request lagunya Liodra Sembuh Kembali, dan thank you banget udah diputerin sekali di udara, tetap di udara. Siap, ternyata yang dengerin kita gak cuma anak muda nih di siang hari ini, tapi juga bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang belum komen juga banyak ya teman Pro juga. Terus ada juga Kalara, Kak izin request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Okay. Kayaknya Kak Lara suka banget sama lagu ini, karena always kalau misalkan lagi request time, lagi Pro 2 His List atau cerita cinta di malam hari, yang di request biasanya lagu ini. Atau gak lagu apa ya, Utopia, aku lupa namanya, judulnya apa, pokoknya adalah kalau enggak Utopia, lagunya Tata Janeta. Nah, by the way teman Pro 2, sambil menunggu requestan dari teman-teman TikTok, amalah ada informasi terbaru datang dari film horror Backrooms. Jadi kembali mencatatkan prestasi baru di box office. Film garapan sutradara muda Kane Forsen kini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah A24. Dan film ini menggeser rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marty Supreme. Keren banget ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, mungkin bisa nih coba nonton filmnya. Kebetulan malah belum nonton, tapi kalau ngelihat dari reviewnya di artikel yang berseliweran di berita-berita, terus juga yang lewat gitu ya di beranda, kayaknya menarik buat ditonton dan agak mencekam gitu ya buat psikologi kita. Tapi kalau misalkan lagi ada masalah, mendingan jangan nonton film yang kayak gitu ya teman Pro 2. Mendingan film-film yang fun gitu, kayak kemarin tuh ada film Agak Lain 2, beneran lucu. Bahkan buat teman-teman aku yang belum pernah nonton pun, itu aku sarankan buat nonton, karena menurut aku tiap adegannya tuh selalu ada komedi yang benar-benar gak mainstream, tapi tetap bakal bikin kita ketawa, dan semua orang tuh kayaknya masuk gitu komedinya di film tersebut.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya bro, juga teman terbaik kamu. By the way, dari tadi Amal udah puterin lagu-lagu yang di request sama teman-teman di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Thank you banget. Ada Kak Menir, Kak Lago, terus Kakak Rohman juga yang baru bergabung. Terus tadi ada Kakak siapa gitu. Pokoknya banyak ya teman Pro 2. By the way, juga buat teman-teman WhatsApp yang udah request lagu, udah kita puterin juga. Masih ada kurang lebih 1 jam setengah lagi teman Pro 2 belum disapa katanya. Emang namanya siapa sih? Soalnya username-nya namanya aneh banget. Jadi Amal sungkan gitu buat menyebutnya, sorry ya teman Pro 2. Nah, by the way, buat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget. Kalau pengen cepet, langsung aja buruan ke TikTok kita, nanti bakal kita puterin. Habis ini ada lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur, ada Akhir Rasa Ini dari Samson, dan juga Kasmaran dari Pantom. Oke, langsung aja kita puterin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun Prodi itu dia tadi lagunya dari Samson akhirnya Saini. Malah udah lama banget gak dengerin lagu-lagunya Samson kecuali waktu dulu masih sekolah. Jadi thank you banget buat teman-teman Prodi yang udah join TikTok dan udah request lagu-lagu lama lagi ya teman Prodi. Selama masih ada di playlist, lagu-lagunya bakal kita puterin. Tapi kalau enggak ada, jadi sabar dulu, mungkin bisa move langsung ke lagu-lagu yang lain ya. By the way teman Prodi, masih ada 1 jam lagi Prodi His List bakal nemenin kamu. Tapi by the way sebelum Amal end live di TikTok, habis ini aku bakal move ke WhatsApp dan juga Instagram. Mungkin teman-teman TikTok bisa aja langsung komen-komen ya. Aku pengen tanya, apa sih kesibukan yang kamu lakukan di siang hari? Rata-rata mungkin kerja ya. Tadi ada Kak Pajar lagi kerja. Terus ada juga yang lagi baru aja mengawali harinya gitu ya, baru pada bangun. Nah, teman Pro 2, ada informasi terbaru dari Madonna. Pernah gak sih kamu tuh kebayang POP para selebritis penyanyi yang lagi konser? Kalau kita kan udah pasti POP kita adalah nonton selebritis, kita megang handphone, bikin story. Nah, ternyata selebritis atau penyanyi di atas musisi ketika mereka tampil melakukan konser itu ternyata banyak yang keberatan atau merasa sedih ketika yang mereka lihat lautan manusia itu gak nampak wajah atau ekspresinya, tapi yang nampak hanyalah lautan handphone seperti yang dirasakan oleh Madonna. Sampai-sampai Madonna ketika melakukan konser, dia minta fans jangan sibuk sendiri sama handphone saat konser, tapi ia pengen fans tuh bisa menikmati langsung gitu, tanpa harus mengabadikan setiap apa tampilannya itu dengan direkam. Jadi Madonna meminta penggemarnya untuk lebih banyak terhubung dengan karya-karyanya alih-alih sekedar sibuk dengan gawai untuk mendokumentasikan momen konser ataupun penampilan alias membuat fancam. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara, dan ia juga menjelaskan kalau misalkan banyaknya penonton, lautan penonton, tapi yang terlihat hanyalah ponselnya, bukan wajah dari penonton itu sendiri. Ia juga menyinggung soal bahwa setiap fans yang membawa ponsel nantinya akan dikunci dan dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan khusus dan tidak dapat diakses sampai acara berakhir. Menarik ya teman Pro 2, tapi mungkin gatal aja gitu pengen dokumentasi. Kalau menurut aku sih boleh aja ya dokumentasi, tapi ya jangan all time gitu. Mungkin kamu bisa mendokumentasikan beberapa lagu aja, setelah itu ya udah gitu, kamu bakal lebih fokus sama penampilannya aja.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: POV World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari Point of View, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, atau penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Nih, Romo Pro 2 lagunya Cugil dari Nabila Tekiah yang dari tadi udah di request banyak banget ya, udah kita puterin teman Pro 2. Dan gak terasa ternyata udah pukul 11. Tapi by the way, ini ada apa ya, buat kita evaluasi ya teman Pro 2. Jadi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 itu menjadi momentum. Tapi di balik peringatan tahunan yang setiap tanggal 5 Juni saat ini, kita juga harus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan juga mendesak. Jadi perubahan iklim yang terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah, mulai dari gelombang panas atau heat waves, banjir, kekeringan, sampai dengan kebakaran hutan, semua itu merupakan peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang bersamaan, teman Pro 2, keanekaragaman hayati juga terus mengalami penurunan, dan berbagai spesies tumbuhan dan juga satwa menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan aktivitas manusia. Persoalan lingkungan juga diperparah oleh pencemaran yang masih terjadi di darat, laut, bahkan sampai dengan udara. Sampah plastik, limbah industri, bahkan pola konsumsi yang belum berkelanjutan masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia ya. Berbagai persoalan ini juga dikenal sebagai krisis planet 3 lapis atau triple planetary crisis, dan krisis ini mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas hidup manusia tentunya. Nah, teman Pro 2, oleh karena itu banyak banget ya dampak yang gak cuman dirasakan sama lingkungan, tapi juga menyentuh berbagai sektor, ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Karena itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini itu menjadi momentum yang penting banget buat merefleksikan dan juga menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan lagi sekedar pilihan, tapi upaya itu udah menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan generasi mendatang yang tetap memiliki kesempatan hidup di lingkungan yang sehat. Nah, tahun ini peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga mengusung semangat memperkuat aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Pemerintah juga menilai upaya pelestarian lingkungan perlu diwujudkan melalui langkah konkret sekaligus didukung kebijakan berkelanjutan gitu. Namun apakah berbagai upaya ini juga udah mampu menjawab ancaman krisis lingkungan saat ini, dan gimana gak cuman peran pemerintah aja yang dituntut, tapi juga peran masyarakat masing-masing gitu ya dalam menjaga bumi secara berkelanjutan. Mulai dari hal-hal simpel aja seperti jangan buang sampah sembarangan, itu tuh penting banget sih teman Pro 2, dan juga menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, atau kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang harusnya bakal jadi buangan gitu ya, tapi bisa kamu recycle, kamu gunakan kembali, atau kalau kata orang itu 3R ya, reuse, reduce, and recycle. Itu udah berdampak banget buat lingkungan. Kalau misalkan satu keluarga aja sadar, bayangkan semua keluarga yang ada di dunia ini sadar dan melakukan hal seperti itu, keren banget sih. Kita bakal membuat satu langkah kecil tapi benar-benar berdampak dan bermanfaat juga, gak cuma buat kita tapi juga buat planet kita.

temu radio radionya Soul Five di santai siang sesuai tagline-nya, berarti siang-siang santai gitu ya. Itu udah di request tadi sama Kanara dan udah kita puterin juga. By the way, sekarang udah menunjukkan pukul 11:19 waktu Indonesia Barat. Dan teman radio, itu artinya kita akan hadirkan esensi buku dengan judul The Secret karya Rondi Barney yang akan segera kamu dengarkan. Selamat buat dengerin, tentunya tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang tiga hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi dua proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

Ya bro, juga teman terbaik kamu. Ternyata sekarang udah hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Pro 2 His List bentar lagi berakhir ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request lagu. Tadi barusan aja kita puterin lagunya Heart dari Hayley Williams. Dan thank you banget buat teman Pro 2. Habis ini udah ada kan Anda yang juga gabung gitu ya, dan katanya pengen diputerin lagunya Pasto Menutup Hati. Thank you banget teman Pro 2. Sampai jumpa di Pro 2 His List setiap harinya pukul 10 sampai dengan 12. Dan buat kamu yang pengen request di malam hari juga bisa di program Cerita Cinta di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. BDW teman Pro 2 masih di Santai Siang, dan seperti biasa pukul 12 kita bakal ada obrolan mudah kreatif. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pantengin media sosial kita udah tahu ya, kalau misalkan di Santai Siang kali ini amalnya gak sendirian, tapi juga bareng sama bintang tamu kita, ada Mas Enggi Prayogo. Amalah sapa dulu, selamat siang Mas Enggi.
1: Iya, selamat siang Kamala.
0: Oke, Mas Enggi Prayogo ini teman Pro 2 merupakan tim kreatif dari Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Betul ya Mas Enggi?
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 sering lihat Diskominfo Santik, itu Instagramnya live streaming, habis itu update juga. Nah, boleh nih teman Pro 2 bisa tanya-tanya juga dan gabung. Jadi obrolan kita kali ini tuh tentang tema Gen Z sebagai wajah baru komunikasi pemerintah di media sosial. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Mas Enggi kenalin dulu dirinya ke teman-teman Pro 2. Sekarang kesibukannya apa? Selain jadi tim kreatif, terus biasanya ngapain aja? Silahkan.
1: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Enggi Prayogo. Saat ini saya bertugas sebagai tim kreatif di Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk keseharian fokus pada produksi konten digital, dokumentasi dan publikasi informasi untuk pemerintah. Dan di luar pemerintah saya juga bisa sebagai freelance untuk video dan lain-lain. Terima kasih.
0: Oke, banyak banget ya. Tapi by the way, Mas Enggi udah join ke Diskominfo Santik jadi tim kreatif itu dari kapan?
1: Baik, Kak.
0: Iya, Mas Enggi udah join ke tim kreatif itu tuh dari kapan kira-kira? Apakah dari kuliah kah, atau mungkin habis lulus langsung join, atau gimana Mas Enggi?
1: Untuk join tim kreatif ini Kak, kami memang perekrutannya awalnya bukan di Diskominfo, tapi di Disdakperin. Jadi itu di bawah Kepala Dinas Parangga Lesmana, yang di mana tahun 2025 pertengahan kalau nggak salah, sebelum Expo, itu ada rotasi pergantian Kepala Dinas. Kebetulan Parangga Lesmana ini menjabat di pelaksana tugas di Diskominfo Santik, dan kami yang sebelumnya direkrut ke Disdakperin itu dibawa juga ke Diskominfo.
0: Oke. Kalau dari tim kreatif ya Mas Enggi, kebanyakan kan orang-orang kayak ngebayanginnya pekerjaannya seru gitu. Bisa diceritakan nggak gimana peran dan aktivitas Mas Enggi sebagai tim kreatif di sana?
1: Oke, terima kasih ya Kak. Tugas tim kreatif sendiri, terutama saya, membantu mengemas informasi pemerintah menjadi konten yang menarik dan bisa dipahami oleh masyarakat, terutama Gen Z ya. Untuk saya sendiri itu fokusnya di video untuk media sosial maupun untuk kebutuhan agenda pemerintahan seperti videotron atau kayak bumper untuk acara-acara pemerintah gitu.
0: Oke, tapi kalau background sendiri nih Mas Enggi, memang mungkin kuliahnya dulu jurusannya ada yang mengarah ke sana kah, atau mungkin Mas Enggi belajar otodidak aja gitu?
1: Untuk ini saya otodidak Kak, malah sebenarnya saya itu sarjana teknik sipil.
0: Kok bisa sih jadi jauh banget gitu, yang mungkin perlu rumus tapi sekarang perlu otak kiri, kreativitasnya lebih lagi, kok bisa Kak?
1: Itu ini saya ceritakan sedikit karena sebelumnya saya juga aktif dalam organisasi di gereja.
0: Okay.
1: Jadi passionnya muncul di situ karena saya di kepanitiaan di gereja itu sering jadi dokumentasi. Passion saya ternyata di seni gitu, tapi untuk kuliahnya tetap dituntaskan.
0: Okay.
1: Meskipun arah pekerjaannya memang agak jauh belok lah.
0: Kok seru gitu ya. Berarti Kak ya. Mas Enggi ini angkatan lulus tahun berapa?
1: Saya angkatan 2017.
0: Oh, berarti beda 1 tahun dari aku duluan Mas Enggi. Di Palangkaraya juga kah atau di mana?
1: Dia di Palangkaraya. Awalnya di Universitas Palangkaraya, kemudian karena saya lebih condong yang ke publikasi itu, jadinya saya memilih kuliah yang lebih santai, saya pindah ke Universitas Kristen Palangkaraya. Puji Tuhan, lulus sudah.
0: Wow, berarti dua jurusan ya Kak?
1: tetap sama, tetap teknik sipil. Oh, cuma okay. Kan di Universitas Kristen itu lebih santai, jadi saya bisa mengambil freelance.
0: Oh oke, okay. Jadi bisa mendukung pekerjaannya juga gitu ya. Iya, nah teman pro 2, kalau kita tahu nih ya, media sosial pemerintah itu tuh kan kebanyakan kaku ya Mas Enggi ya. Terus sekarang kebanyakan orang-orang juga menggunakan kecanggihan AI. Aku sendiri agak bosen ya kadang ngelihat tampilan yang aduh ini kayaknya postingannya dibikin sama AI gitu, terus diupload di media sosial instansi. Nah, menurut Mas Enggi seberapa penting sih media sosial itu buat strategi komunikasi pemerintah?
1: Menurut saya terutama di zaman Gen Z sekarang ya Kak, itu sangat besar ya pengaruhnya. Apalagi kalau apa namanya, kita balik lagi karena berbeda dengan zaman dulu yang di mana berita atau informasi itu lebih melalui ke koran, radio, ataupun TV. Kalau sekarang kita bisa akses di mana saja, terutama di medsos. Dan untuk strateginya sendiri, kita kemas informasi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan audiens, menggunakan visual yang eye catching, serta narasi yang juga relevan dengan mereka.
0: Oke, tapi by the way di Diskominfo Santek itu sebelum upload gitu ya, atau sebelum bikin konten atau fitnya temanya mau gimana, itu tuh ada brainstormingnya dulu gak sih Kak? Kayak rapat tim dulu, kita nentukan sedetail apapun, atau kayak suka-suka admin aja deh, atau suka-suka tim kreatif?
1: Iya, jadi itu balik lagi Kak, misalkan agenda pemerintahan kan gak yang setiap hari ya, jadi kita kosongan itu dengan konten edukasi. Itu biasanya kita brainstorming dulu nih, kita besoknya mau konten apa. Jadi konten itu kita selalu setiap hari, jadi kita memiliki konten tabungan, kita ada konten planner bahasanya. Hari ini kita tentang edukasi kesehatan, berikutnya apa. Dan juga untuk gaya apa namanya, penyampaiannya juga juga sesuai konteks gitu. Misalnya kalau kayak kemarin yang baru-baru ini kan tentang RTH di Bundaran Besar.
0: Iya.
1: Jadi kita kemas nih gimana nih biar RTH itu terlihat menarik, di samping itu sumber apa namanya, hijau di jantung kota. Kita kan masih gini, RTH ini bisa menjadi sarana apa aja, bisa tempat olahraga, rekreasi, foto-foto.
0: Oke, jadi kayak sisi lain gitu ya dari suatu destinasi itu juga harus bisa diambil juga gitu. Jadi sudut pandang yang baru juga buat konten. Nah, teman pro 2, kali ini obrolan kita juga menyediakan obrolan interaktif. Jadi kalau misalkan kamu pengen join, boleh banget. Kamu bisa aja WhatsApp langsung ke 0811523924. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune usai yang berikut ini.
2: Muda Kreatif.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, Pro 2 teman terbaik kamu masih di santai siang di obrolan muda kreatif. Dari tadi kita ngomongin tentang Gen Z sebagai wajah baru komunikasi pemerintah di media sosial. Masih bareng sama Mas Anggi. Mas Anggi ya?
4: Iya.
3: Iya, berarti Mas Anggi ini usianya 27-28 ya?
4: Masih 26.
3: Oh, masih 26. Belum ulang tahun berarti tahun ini.
4: Belum. September.
3: September itu biasanya Virgo. Atau
4: iya,
3: oh iya kan? Soalnya banyak juga teman-teman Pro 2 kita yang September, jadi malah hafal nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang media sosial pemerintah Provinsi Kalteng gitu ya, aku tuh termasuk orang yang memperhatikan Diskominfo Santek itu beberapa tahun terakhir belakangan. Itu tuh bener-bener kayak ini loh medsos yang kita pengen, yang kita inginkan gitu ya. Kayak misalkan ada penampilan-penampilan dari selebritis nasional ibu kota datang ke Palangkaraya, terus juga live streaming di sana, terus biasanya juga update juga. Nah, itu tuh banyak yang bilang akun medsosnya Instagram Diskominfo Santek itu tuh benar-benar tambah keren sekarang gitu. Itu apakah salah satunya juga karena tim kreatif atau gimana nih Mas Enggi?
4: Ya salah satunya memang tidak bisa dipungkiri ya Kak, itu juga karena kehadiran tim-tim kreatif.
3: Okay.
4: Namun juga itu juga berdasarkan kita mengikuti juga perkembangan zaman sekarang. Karena kalau Gen Z itu nggak suka yang kayak berita yang terlalu menjabarkannya bertele-tele, langsung to the point lah gitu.
3: Betul.
4: Makanya lagi ke tim kreatif, bagaimana kita mengemas ini biar mereka tertarik gitu, juga langsung sampai informasinya.
3: Iya. Nah, teman Pro 2, Mas Enggi, apa sih tantangan terbesar saat bikin konten pemerintah yang informatif tapi harus tetap menarik bagi anak muda? Tentunya ada dong tantangannya.
4: Untuk tantangan terbesarnya ya, menurut saya itu kita harus bisa menjaga keseimbangan Kak, antara akurasi informasi dan kreativitas agar kontennya tetap menarik tanpa mengurangi apa istilahnya substansinya. Jadi kita nggak asal share gitu. Jadi kita juga perlu riset nih sebelum mengolah konten gitu.
3: Ada contohnya nggak Kak? Misalkan kayak konten terakhir Kak atau gimana gitu?
4: Konten itu kalau kita ambil contoh ya, kita juga ada banyak referensi. Contohnya Pak Wakil Presiden Mas Gibran, itu dia kayak apa namanya, belusukan. Jadi gimana nih ngemasnya nih, ya kan framingnya komedi ya. Jadi pesannya tetap sampai, dia kunjungan membagikan ini itu, tapi dikemasnya tuh kita lebih enjoy ya melihatnya. Nah itu balik lagi kita mau memproduksi konten apa. Kalau video ataupun karosel itu juga harus balik lagi kita sesuai konteks gini. Editannya contoh terakhir itu saya buat karosel tentang musik itu sebagai obat untuk otak nih. Jadi kita biar nggak jenuh bekerja. Itu saya ambil temanya dari salah satu game, Persona 3, yang kebetulan game ini juga temanya musik gitu. Jadi kita membahas tentang musik, visualnya dari game tersebut. Nah ternyata itu juga mengundang loh Kak, mengundang beberapa komunitas, contohnya pencinta anime, sehingga konten tersebut bisa FYP.
3: Jadi kayak pintar-pintar untuk menjangkau komunitas yang mungkin sejauh ini tuh belum terjangkau gitu Kak ya.
4: Ya.
3: Iya. Nah, Mas Anggi, ada pertanyaan nih dari teman kita Indra. Hai Mas Enggi, hai juga Kak Amala. Halo, aku dari tadi dengerin. Dan by the way, aku juga salah satu tim yang megang medsos di organisasi kampus. Mas Enggi bisa kasih tahu gak gimana pembagian antara yang bikin konten sama yang bikin caption? Menurut kakak, apakah keduanya itu harus include dipegang satu orang atau lebih baik dipisah-pisah aja, yang megang konten, satunya yang megang upload plus bikin caption? Boleh tipsnya Kak? Okay. Boleh nih Mas Enggi, gimana caranya?
4: Okay, halo Kak Indra. Indra ya? Jadi kalau di tim kreatif Diskominfo Santek itu kami sudah susun nih job desk per orangnya. Kebetulan kami itu ada 13 orang, Kak.
3: Wah.
4: Jadi, ya. Jadi kenapa sebanyak itu? Biar kita bisa membagi nih. Ada yang bagian content planner, menulis skrip, ada orang yang bagian eksekusi. Jadi begitu dia dapat bahan atau skrip, dia langsung eksekusi nih videonya tanpa mikir lagi, oh aku nih harus menambah bahan apa, gini-gini, tentang apa. Jadi dia tinggal editing. Kemudian setelah, sebelum kita posting, dari tim kreatif sendiri, kita juga minta ACC dulu nih dengan Pak Kadisnya, apakah ini sudah akurat dengan data. Begitu selesai, kita ada tim sendiri untuk mempublikasinya di medsos. Itu dia juga, Kak, yang apa namanya, yang membuat captionnya. Jadi kami bagian editor, planner sama publish itu beda-beda.
3: Oke, jadi semuanya tuh ada pembagiannya ya, Kak Indra. Ada yang tadi bikin plan konten, terus tadi editornya ya, Kak, terus tag-nya ya. Habis itu ada yang publikasi plus caption gitu. Jadi mungkin bisa
4: masing-masing.
3: Iya, jadi bisa disesuaikan juga sama jumlah orang yang ada di organisasinya juga ya, Mas Indra. Apalagi kadang yang kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan di organisasi kampus, tim yang megang sehari-hari sama tim yang megang event, kadang tuh beda kan. Jadi kalau bisa pas event dibanyakin aja tim dokumentasi yang kadang dianggap cukup dua orang aja cukup gitu, kayak padahal gak semudah itu.
4: Iya, benar.
3: Iya, nah, Taman Pro 2 berikutnya, Gen Z itu kan dikenal ya suka konten yang cepat, singkat, sama visual yang bagus, kata Mas Angie. Nah, gimana sih cara pemerintah itu tuh riset gaya komunikasi tanpa kehilangan kredibilitasnya sebagai media sosial instansi?
4: Kalau menurut saya, untuk bahasanya sendiri bisa dibuat lebih sederhana, Kak. Dan visualnya tetap menarik, karena kan kalau kita bisa melihat orang bermedsos itu misalnya apa ya sebutannya, down scrolling ya, yang scroll. Nah, kalau begitu dia mendapatkan sesuatu yang eye catching, mungkin dia bisa tertarik nih, oh ini apa nih, dari covernya aja udah menarik. Tetapi data dan sumber informasinya tetap jelas. Jadi selalu akurat, tidak salah-salahan. Apalagi Diskominfo Santik bisa dibilang media yang harus pertama kali untuk mempublikasikan tentang informasi, media satu loh biasanya.
3: Iya, berarti harus ada hooknya gitu ya, Kak ya? Iya, nah, terus juga ada nggak tren konten medsos yang menurut Mas Enggi itu tuh efektif buat menyampaikan informasi kepada publik, khususnya Gen Z?
4: Untuk Gen Z, tren yang paling efektif kalau sekarang itu seperti video pendek,
3: Reels gitu ya?
4: Ya, Reels gitu. Mereka kan juga, kalau kita lihat misalnya analisis di apa jam rata-ratanya kan, mereka biasanya yang singkat aja gitu. Kalau begitu dapat Reels yang panjang, scroll-scroll gitu. Jadi begitu dapat yang menarik, mereka langsung mendapatkan informasi. Nah, terus ada juga yang menarik itu destinasi wisata kalau sekarang, terutama yang ada di Kalteng ya.
3: Okay.
4: Infografis dan mungkin kontennya mengangkat budaya yang ada di Kalteng itu aja.
3: Okay. Nah, Mas Enggi, aku penasaran, selama jadi tim kreatif di Diskominfo Santik, ada nggak konten yang meledak gitu, atau kayak kampanye atau postingan yang paling sukses menjangkau atau dilihat jutaan, mungkin ada nggak yang unmemorable gitu buat Mas Enggi?
4: Kalau jutaan mungkin belum sampai ya, Kak. Okay. Kalau secara mungkin cara kalkulasinya ada, kalau dihitung rata-rata atau jumlah tayangan. Kalau yang meledak itu mungkin salah satunya kemarin yang Tanjung Puting sama kunjungan Andrew Kalawet. Itu lumayan meledak sih, karena kan pada saat itu juga ada Sayembara yang komentar terbaik naik atas pawang tuh. Nah, itu juga salah satu puncaknya medsos Diskominfo Santik ya, itu.
3: Oke, jadi yang menarik audiens untuk berpartisipasi itu juga bakal meledak ya, Taman Pro 2, atau mengundang selebritas, influence, itu juga penting.
4: Nah, tebak skor juga, Kak.
3: Tebak skor, contohnya apa tuh?
4: Contohnya ada pertandingan bola nih.
3: Oh iya.
4: Klub menang, tebak skor. Itu juga meningkat.
3: Ah, betul-betul. Jadi banyak komunitas-komunitas sepak bola yang ikut join gitu ya. Nah, teman Pro 2, kalau ngelihat perkembangan teknologi dan juga AI, menurut Mas Enggi, gimana sih masa depan komunikasi pemerintah di media sosial dalam 5 tahun ke depan?
4: Kalau untuk teknologi dan AI ya, itu menurut saya semakin interaktif. Dan itu juga didorong perkembangan teknologi AI. Untuk contohnya untuk editing saja sekarang kan kalau bisa teman Pro 2 lihat menggunakan AI saja sudah bisa buat brosur, buat flyer gitu.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi untuk bagi kami sendiri AI itu hanya referensi, Kak. Jadi kami buat nih contoh flyer atau kami apa namanya? Isi-isiannya dulu lah. Terus kami mengedit sendiri. Kemudiannya, karena memang beda yang dihasilkan AI dengan editing manual. Tapi menurut saya untuk kedepannya kayak lebih canggih lagi deh untuk AI. Dan yang pastinya juga membantu pemerintah untuk kebutuhan publikasi.
3: Iya, aku setuju sih, man always behind of the gun ya Kak. Meskipun secanggih apapun teknologi, tetap yang lebih ngerti sense of art-nya tuh kita sendiri manusianya.
4: Iya,
3: gitu. Apalagi kalau kita bikin apa pamflet, flyer dari AI, itu kayak ketahuan banget ya Kak. Ini nih, oh dari AI gitu. Oh ini nih buatan sendiri gitu. Nah kalau di Skominfo Santik aku tuh ngelihat vibes-nya, tema branding e-flyernya itu per feed-nya atau per postingannya itu rata-rata sama. Itu yang memikirkan apakah pengen pakem selamanya begitu kakak atau pengen dirubah-rubah nanti sewaktu-waktu.
4: Oke, untuk itu kita kan balik lagi nih kalau kakaknya lihat di feeds kita itu kan konsisten warna biru ya.
3: Iya.
4: Nah itu balik lagi karena Diskominfo itu kan sebenarnya dia kalau untuk senasional itu kan memang logonya warna biru. Jadi kita menjaga style juga. Jadi kita tetap konsisten, kita punya apa ya bahasanya, kita punya signature lah untuk membedakan media Diskominfo dengan media-media lain. Makanya kita pertahankan style itu.
3: Iya, nah menurut Mas Enggi, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan Gen Z saat bermedia sosial?
4: Kalau kesalahan ya yang paling sering sekarang itu mudah termakan hoax teman Pro 2. Terlalu cepat membagikan informasi tanpa memverifikasi dulu nih kebenarannya terlebih dahulu. Lalu juga cyberbullying. Contoh misalnya nih, ada konten yang harusnya itu personal ya, misalnya dia upload foto kebetulan, mohon maaf, ada yang bilang kurang good looking, itu bisa FYP Kak, karena algoritma dan isi komennya itu enggak banget, bahkan bisa di luar konteks. Menurut saya itu cyberbullying dengan hoax yang paling
3: sering. Iya betul, kayak yang lagi ramai kayak konten-konten yang meniru tren orang-orang yang kena, orang-orang yang punya kekurangan gitu, terus dijadikan keren dan lagi ramai teman Pro 2. Tapi menurut aku keren sih ada influence yang mau menyuarakan, gak apa-apa banget buat dibenci sama influence lainnya, yang penting demi kebaikan orang banyak gitu ya. Karena kebanyakan konten-konten yang kita tonton itu tuh adalah yang kita like juga. Jadi buat kamu yang tidak suka dengan bullying, jadi kalau bisa ada konten-konten kayak gitu tuh jangan di like ya, karena itu nanti bakal banyak ada konten-konten bermunculan lain lagi yang temanya sama gitu.
4: Betul Kak, apalagi di TikTok itu algoritmanya ya bisa berubah sangat cepat lah. Begitu kita menonton 30 atau 40 detik, kemudian kita scroll lagi, itu konten yang sama. Dan kalau dari perspektif orang yang selalu berpandangan negatif, ya itu jadi bahan candaan mereka lah gitu.
3: Nah itu dia teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang fenomena di media sosial tuh, ternyata banyak banget ya Mas Enggi. Ada juga doom scrolling, FOMO, dan oversharing. Nah gimana sih menurut Mas Enggi untuk anak-anak muda itu menyikapinya?
4: Untuk teman-teman Pro 2, kalau menurut saya gunakanlah sosial media itu secara sadar, juga batasi waktu penggunaannya, dan yang pastinya pikirkan juga nih dampaknya sebelum membagikan sesuatu di publik.
3: Okay.
4: Nah dan

0: menurut saya.
1: Iya, kalau ada tren foto KTP plus wajah jangan ya teman berdua. Iya. Itu sempat kemarin masalahnya. Itu jangan diikuti semua tren. Nah, by the way buat kamu teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal ke segmen terakhir. Dan buat teman berdua yang udah kirim pertanyaan nanti bakal Amala bacain. Buat kamu yang pengen juga bergabung boleh banget. Silakan aja WhatsApp ke 0811523924.

0: Muda Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif. Nggak terasa banget kita udah ada di akhir segmen. Kali ini ya malah bakal bacain komentar dari teman-teman Pro 2 yang dari tadi dengerin kita. Yap, teman Pro 2 paling pertama banget dari WhatsApp, dari yang udah gabung di 0811523924 ada Kak Meka, Kak Enggi. Kalau misalkan bikin konten lebih creepy mana, cari ide konten kah atau cari caption, atau mungkin apa yang part paling creepy atau menakutkan?
1: Oke. Tadi boleh diulang kah dari siapa?
0: Dari Meka, Kak.
1: Oke, Kak Meka. Kalau untuk saya sendiri ya, menurut saya itu yang paling susah itu nyari lagu.
0: Karena
1: konten kita itu bagaimana, kan nggak mungkin ya kita terutama untuk video kita mengemasnya tanpa backsound nih. Jadi lagunya itu juga harus menyesuaikan. Nah, gimana nih? Contoh misalnya, apalagi di pemerintahan ya, kita usahakan kita tidak menggunakan backsound yang copyright. Nah, karena kebetulan backsound yang bisa dibilang gratisan itu juga lumayan susah untuk mencocokkannya dengan konten kita.
0: Setuju.
1: Dan balik lagi yang menurut Kak siapa tadi? Amelia ya?
0: Meka.
1: Meka. Yeah. Itu Kak. Ya, Kak Meka, kalau menurut saya memang skrip itu paling serem juga. Karena skrip itu kan dasarnya ya,

0: kita buat konten baik itu video ataupun itu karosel. Jadi kita harus matangkan dulu nih, apalagi konten yang memang berdasarkan riset. Jadi jangan sembarangan. Itu harus dipatenkan dulu.
1: Oke, boleh ya. Tapi aku kira ya Mas Enggi milih lagu di postingan Instagram pribadi aja yang cukup sulit, ternyata di Instagram instansi juga ya lebih creepy.
0: Betul.
1: Semuanya ternyata sama masalahnya. Kita move ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rey. Kak, kapan sih waktu terbaik buat posting yang kira-kira kontennya bakal rame?
0: Kalau kami sendiri kan mengikuti analitik dari medsos itu biasa jam 10 pagi.
1: Oh, jam 10 pagi malahan?
0: Iya, jam 10 pagi. Karena kita bisa lihat juga kan kalau terlalu malam mungkin ada beberapa yang sudah tidur. Nah, itu kan bisa saja tenggelam nih kontennya. Biasanya FYP-nya itu kami mengambil untuk publikasi jam 10 pagi.
1: Oke, ada perlu pakai hashtag tertentu nggak Kak? Atau apa gitu yang tips biar postingannya tuh masuk ke beranda orang-orang banyak?
0: Untuk hashtagnya sendiri itu kembali lagi ke kontennya ya. Misalkan kami ini ngeposting tentang Huma Betang Naik. Jadi apa nih yang potensi yang bisa mengangkat konten itu, ya kita tambahkan tagar misalnya Bundaran Besar Palangkaraya gitu. Okay. Itu balik lagi tergantung kontennya apa gitu. Atau misalnya tentang wisata Tanjung Puting, ya berarti hashtag Tanjung Puting, Pangkalan Bun, atau destinasi Kalteng.
1: Oke, jadi sesuai sama apa yang diupload ya teman Pro 2. Iya, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Kak Yulan. Kak, Car Free Night kapan diselenggarakan lagi? Keluar dari tentang medsos ya ini.
0: Ya, kalau untuk Car Free Night ya Kak, kita balik lagi nih di tahun kemarin itu kan sempat ada untuk aturan apa namanya efisiensi ya. Nah, jadi yang mungkin sebelumnya itu setiap apa malam minggu, mungkin sekarang kalau ada seremonial yang besar saja, contohnya seperti kemarin EBM dan Kalteng Expo atau ulang tahun ya Kalteng lah gitu. Mungkin kita tunggu aja nih dari pemerintahnya, nanti pantengin terus aja di IG Diskominfo Santik.
1: Iya, jadi jangan lupa follow ya teman Pro 2, nama Instagramnya @ apa nih Kak?
0: Diskominfo Santik.
1: Oke, nah terakhir ada pertanyaan dari Lense. Kak, kira-kira ada nggak lagi sayembara buat naik ke atas bundaran atau menara sama artis ganteng?
0: Untuk sayembara menara ya kakaknya follow aja dulu nih Instagram Diskominfo Santik Kalteng. Nanti ada kok. Itu okay. Pasti ada.
1: Pasti ini pertanyaannya tips menang biar dipilih apa katanya Kak?
0: Tips menangnya nih apa dulu nih Kak? Oh, yang sayembara itu ya.
1: Iya, sayembara biar terpilih komentar terbaik.
0: Nah, yang pasti kami kan juga cross check nih Kak. Yang pasti kami itu hafal kok kalau ada komentar yang
1: AI.
0: Dia ngambilnya dari AI.
1: Ketahuan banget gitu kayak.
0: Iya, banget. Lebih baik dia mengekspresikannya dengan bahasa sendiri aja gitu. Tapi tetap gak perlu panjang lebar kok. Yang penting ya masuk lah gitu.
1: Iya, yang penting mengena hati dan ekspresi dari tulus diri kamu sendiri teman Pro 2. Kalau tips dari aku, gak apa-apa sih dari AI, tapi di copy paste di para prasa.
0: Iya, jangan langsung modif-modif gak apa-apa lah gitu.
1: Iya, jangan langsung copy paste, nanti gak terpilih iya. Ya buat kalian sih.
0: Kalau dari ini, gak apa-apa kok, kita tidak melarang sebenarnya juga menggunakan AI. Tapi ya balik lagi nih, gimana mengelolanya dengan baik, mungkin di modif-modif. Okay. Kan kalau AI itu kan juga sebenarnya contoh di media kreatif saja itu juga sangat membantu loh. Contohnya penulisan skrip. Nah, balik lagi nih, gimana kita mengemasnya yang dari AI itu.
1: Oke, okay. Thank you Mas Enggi udah mau ngobrol sama teman-teman Pro 2. Terakhir sebelum Mama tutup, apa sih pesan penutup buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, biar mereka bisa memaksimalkan atau memanfaatkan media sosial secara positif dan juga produktif?
0: Oke, untuk teman-teman Pro 2, pesan saya, manfaatkan media sosial bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk sarana belajar, terus berkarya, dan memperkenalkan potensi terutama di Kalimantan Tengah ya, secara luas. jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, yang nantinya bakal bisa dilirik nih halayak luas bagi anak muda, sebagai anak muda yang kreatif dan inovatif. Oke Kak, sekian.
1: Oke, keren banget Mas Enggi Prayogo Gen Z. Ternyata di balik kreativitas Instagram Diskominfo Santik, isinya adalah anak-anak muda yang kreatif juga nih, teman Pro 2. Sukses terus buat Mas Enggi, titip salam buat teman-teman tim kreatif lainnya. Ternyata banyak banget orangnya ya.
0: Iya.
1: Sering lembur gak sih Kak, by the way?
0: Oh, sering
1: gak? Oh, sering.
0: Kalau lembur itu sebenarnya kita memang juga apa ya, setelan pabriknya kita harus standby 24 jam.
1: Iya benar. Banyak orang yang bilang enak aja kan cuman megang medsos, hey, tapi kita tuh harus standby gitu ya. Kadang juga saking pas responnya kita, ada orang yang nganggap kayaknya dia ini megang handphone terus. Emang itu kerjaannya.
0: Iya, kita mantau terus ya.
1: Intinya thank you banget buat Mas Enggi. Nanti kapan-kapan malah undang lagi boleh ya Kak ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Dan teman Pro 2, thank you banget juga buat kamu yang udah bergabung. Waktunya malah akhiri obrolan muda kreatif kita di Santai Siang kali ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye Mas Enggi.
0: Terima kasih Kamala.
1: Iya, terima kasih. Muda Kreatif.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.

kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, sekarang udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita udah beralih ke informasi olahraga. Pengen ngasih tahu teman-teman Pro 2 juga, kalau misalkan malam hari ini, tepatnya nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia bakal menyiarkan siaran langsung Indonesia versus Mozambik, teman Pro 2. Dan nantinya Pro 2 gak menyiarkan, tapi cuma ngingetin aja gitu ya di malam hari ini, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi buat kamu, jangan lupa buat stay aja gitu. Siapa tahu pengen dengerin gitu ya, kamu bisa ke Pro 3 atau Pro 1 ya. Ingat malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, Amal bakal hadirkan informasi terupdate tentang olahraga selama 60 menit ke depan.

0: via Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ada mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, Kak. Tadi ada cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu

Rini teman pro juga. Berikut perbandingan peringkat kedua tim dalam ranking FIFA. Pertandingan timnas Indonesia versus Mozambik akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga ini akan kick off mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. By the way, information juga buat kamu, kalau misalkan malam hari ini tuh disiarkan juga di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Nah teman pro 2, saat ini Indonesia bertengger di peringkat ke-119 setelah menang 3-0 atas Oman, dan posisi Indonesia naik sebanyak 3 tangga dari ke-122 sejak kalah 0-1 dari Bulgaria. Adapun Mozambik berada di urutan ke-102 dan posisi Mozambik turun 1 tangga setelah pertandingan uji coba melawan Oman. Mozambik kalah 1-4 dari Oman pada hari Minggu kemarin. Hanya saja uji coba melawan Oman tidak masuk FIFA match dan pertandingan ini tercatat secara resmi dalam laman resmi FIFA. Penurunan ranking Mozambik karena tim yang ada di bawahnya naik. Meskipun saat ini peringkat Indonesia di bawah Mozambik, tidak berarti kualitas tim merah putih lebih rendah. Pelatih Oman yang mengungkapkan hal tersebut, dan setelah kalah 0-3 dari Indonesia, pelatih Oman menyatakan ranking FIFA Indonesia hanya ilusi, sedangkan kualitas sejati Indonesia melebihi peringkat dalam ranking FIFA saat ini. Kita doakan aja yang terbaik ya teman pro 2, dan jangan lupa dukung Indonesia dengan cara nanti malam tonton gitu ya teman pro 2. Buat kamu yang bingung nonton streamingnya di mana, ya udah dengerin aja. Kamu bisa unduh aplikasi RRI Digital atau mungkin kamu bisa dengerin di radio terestrial di FM berapa ya? Pro 1 sama Pro 3. Nanti cari aja deh nomor Pro 2 kalau 92,4 itu mah Pro 2 ya. Nanti teman Pro 2 buat lebih mudahnya juga bisa buka di rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kristen.
1: Ya, pro juga teman terbaik kamu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan federasi mulai memproses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia. Dua calon pemain yang akan segera diproses perubahan warga negaranya adalah Michelle Bakar dan juga Lucky Fikri, dan saat ini keduanya mengikuti latihan di timnas Indonesia. Teman pro juga, Bakar sendiri merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela Vermont Green FC, sedangkan Fikri berposisi sebagai winger bersama klub Australia yaitu MacArthur FC. Dan katanya teman pro dua, meskipun program naturalisasi terus dilakukan, Erick Thohir terus mendorong lahirnya bakat-bakat nasional, dan pemain-pemain ini tentu pula tidak muncul dari ketiadaan begitu aja. Pemain muda akan muncul ke permukaan jika ada pentasnya. Karena itu PSSI mencoba memberikan pentas pembinaan lewat sejumlah program seperti Elite Pro Academy dan juga Piala Suratin. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita di Santai Siang kali ini. Jangan lewatkan setiap pukul 13 teman pro 2, dan nanti di pukul 14 kita bakal beralih ke program selanjutnya.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
3: Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Deep Talk tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snapchat.

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Sekarang kita masih ada di informasi hiburan. By the way, siapa nih teman Pro 2 yang merupakan ARMY atau fancamnya dari Bangtan Sonyeon dan atau Bulletproof ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak tahu, BTS itu tuh ternyata singkatan dari Bangtan Sonyeon dan bahasa Koreanya, kalau bahasa Inggrisnya Bulletproof. Jadi dia nama boyband mereka tuh artinya anti peluru. Terbukti ya, dari tahun 2014 semenjak debutnya sampai dengan sekarang, mereka tuh pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan vibesnya tuh bukan cuman boyband lagi, tapi kayak udah pejabat ya teman Pro 2, saking karismatik dan banyak banget penghargaan yang mereka miliki. Bahkan katanya pendapatan BTS itu tuh membantu perekonomian atau pendapatan negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan. Yang memang kita ketahui Korea Selatan itu kan salah satu daya tarik tertingginya adalah lewat dunia entertainmentnya, music, terus juga drama Koreanya gitu. Makanya kalau kita perhatikan kayak di MV musik video mereka atau mungkin di drama Koreanya, kebanyakan tuh mengangkat budaya dari Korea, kayak misalkan makan makanan ramen, habis itu makan apa lagi ya teman Pro 2, minuman banana milk apa segala macam, itu tuh kayak promosi gitu lewat media yang mereka miliki. Dan akhirnya orang-orang tuh jadi kayak ikutan pas kesana, yang dicari seperti yang kebanyakan kita lihat di MV ataupun di drama Koreanya. Nah, by the way, saking tingginya antusias masyarakat global terhadap K-pop gitu ya teman Pro 2, ternyata konser BTS yang sebentar lagi akan diselenggarakan di stadion utama Gelora Bung Karno pada nanti bulan Desember tanggal 26 sampai dengan 27, mulai hari ini itu tuh udah bisa dijual dan udah bisa war. Dan hari pertama aja nih teman Pro 2, bayangkan lebih dari 500.000 ARMY ikut war tiket konser BTS Jakarta di hari pertama. Jadi hari ini banget ya. Ini tuh berdasarkan pantauan dari cnnindonesia.com, di laman penjualan terpantau antrian menyentuh 540.570 orang. Dan pada pukul 12 tepat saat war tiket konser hari pertama BTS dibuka, sementara itu konser unsur untuk hari kedua pada 27 Desember sebanyak 463.248 orang mengantri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aduh, aku jadi merinding nih. Nanti deh aku bakal tanya kira-kira teman-teman aku pada dapat tiketnya atau enggak. Kebetulan Amala tuh enggak ikut war ya teman Pro 2, cuman seneng aja kalau misalkan lihat teman-teman ARMY yang dapat gitu. Dulu tuh aku suka BTS, cuman dari umur 14 waktu SMP aja sampai SMA, pas udah kuliah gak ngikutin lagi, jadi lagu-lagunya gak update juga gitu. Nah, untuk informasi teman Pro 2, harga tiket VIP itu tuh seharga 4,5 juta rupiah. Platinum Floor seharga 3,65 juta. Platinum Tribun 3,65 juta. Terus ada CAT1 harganya 2,8 juta. CAT2 2,3 juta. Dan CAT3 1,8 juta. Kategori termahal merupakan VIP Package yang harganya tadi 4,5 ya, yang akan termasuk tiket dengan posisi menonton di lapangan, posisi paling dekat dengan panggung utama. Itu tuh yang penting. Pemegang tiket VIP Package juga akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa paket soundcheck VIP, dan fan juga akan mendapatkan ID khusus berbentuk VIP laminate dan lanyard, dan poster resmi, paket hadiah gift set, serta akses jalur khusus saat membeli merch di merchandise booth teman Pro 2. Aduh, jadi pengen nonton deh ya. Cuman kayaknya in this economy mendingan ditabung aja deh, karena kalau kita dari Palangkaraya misalkan beli tiket 4,5 juta terus kita pepe ya 3 juta udah 7 juta, belum lagi tiket hotelnya, belanjanya total-total ya under 10 juta ya, hampir lah ya teman Pro 2. Tapi kalau mungkin cari yang harganya lebih murah, yang CAT juga boleh. Dan back to lagi nih, tergantung kesanggupan masing-masing teman Pro 2, kira-kira sanggupnya di mana. Tapi buat kamu yang udah dapat tiketnya, congratulations, bagiin dong tipsnya teman Pro 2, komen di RRI Digital biar bisa dapat tiketnya.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Kali ini kita beralih ke perfilman. Hal yang paling pertama disadari dari Children of Heaven tahun ini adalah film ini melengkapi dari apa yang dirasa kurang dari film aslinya yang pernah dirilis tahun 1997. Bukan berarti film Hanung Bramantyo ini mengalahkan karya Majid Mazidi, tapi dua film ini seperti kembaran yang lahir gitu ya di waktu yang berbeda, teman Pro 2. Yang jelas penulisnya Oka Aurora dan juga Hana Novianti paham betul apa yang dibutuhkan dan disukai oleh penonton Indonesia dalam ketika kembali menuliskan naskah film Children of Heaven. Nah, jadi katanya penulis tuh bikin dramanya lebih juicy dan naik turun bagai roller coaster. Terus juga hal ini adalah ekspektasi yang wajar mengingat Oka sukses membuat penonton emosional gegara film yang pernah ia tulis, yaitu Naskah Layangan Putus di tahun 2021 dan 2023. Itu keren banget sih ya, teman Pro 2. Serius keren banget filmnya. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat betapa emosinya gitu. Terus film Ipar Adalah Maut itu juga pernah ditulis sama Oka, teman Pro 2. Jadi kebayang gimana seberapa emosionalnya film-film itu tadi. Namun bedanya kali ini naskah Oka gak terlalu seperti sinetron macam dua judul tersebut katanya. Jadi detail-detail dari Children of Heaven tahun 1997 yang menurut inya merasa janggal gitu ya buat sudut pandang penonton Indonesia saat ini dimodifikasi dengan sentuhan halus untuk Children of Heaven versi 2026. Nah, beberapa diantaranya seperti alasan logis, yaitu sepatu Zahra jatuh ke selokan, terus juga latar keluarga Yeni atau dalam film aslinya bernama Roya, situasi ekonomi yang dihadapi keluarga Ali dan juga Zahra, hingga akhir yang tak pantas untuk perjuangan Ali juga Zahra. Memang ada beberapa cerita yang masih mengundang pertanyaan, tetapi seperti seberapa jauh sekolah Ali dan Zahra, kemudian beberapa durasi mereka sekolah dalam sehari, serta posisi sekolah Ali dan Zahra yang berbeda karena gender pada hal masih dalam organisasi penaung yang sama gitu. Kalau teman Pro 2 agak bingung, hah maksudnya apa gitu ya. Intinya udah dibikin semasuk akal mungkin, karena kan orang-orang Indonesia tuh kebanyakan kalau nonton film pengen alurnya tuh yang kuat, terus ceritanya juga jangan dibikin pusing gitu, tapi emosinya juga tetap dapat. Katanya Oka tuh udah menyesuaikan seperti kebutuhan penonton Indonesia, teman Pro 2. Jadi jangan lupa nantinya ditonton gitu ya filmnya yang nantinya bakal tayang, tapi belum disebutkan waktunya kapan di sini, teman Pro 2. Informasi tadi dilansir dari CNN Indonesia, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro 2, pernah dengar gak pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro 2 dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

Tamu Pro 2. Ternyata sekarang udah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Kak Ranap Tobing ya, Tamu Pro 2, sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tamu Pro 2, Amal harus pamit undur diri ya. Dan thank you banget udah nemenin aku siaran juga dari saat dari tadi pukul 10 sampai sekarang mau pukul 3. Intinya buat Tamu Pro 2, enjoy aja, happy weekday, semangat bekerja. Buat kamu yang masih kerja, 1 jam lagi balik. Terus juga teman Pro 2, jangan lupa untuk membahagiakan hari ini dan bersyukur gitu ya. Kadang hal-hal yang kenikmatan yang kita rasakan setiap harinya mungkin bagi kamu membosankan, itu juga adalah salah satu kenikmatan. Coba jadi ambil sedikit aja nikmatnya, kayak misalkan sariawan atau mungkin kamu lagi sakit gigi. Nah itu udah berasa banget gitu ya, kalau nikmat sehari-hari itu benar-benar adalah berkah gitu. Jadi jangan lupa juga kasih afirmasi positif dan berpikir yang baik-baik aja teman Pradua. Meskipun akhir-akhir ini kayaknya berita-berita di Indonesia kabarnya benar-benar bikin meresahkan semua ya, tapi gak apa-apa, kita masih bisa menikmati hari-hari kita dengan hal-hal sederhana. Jadi enjoy aja, contohnya dengan terus dengerin Pro 2, karena habis ini Amala bakal puterin ada lagunya Mas Do, Inilah Jalannya. Aku Amala pamit, bye-bye.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranap Tobing. Tupperware kembali meramaikan Indonesia Outdoor Festival Indofest 2026 dengan menghadirkan beragam perlengkapan outdoor berkualitas untuk pengunjung. Indofest 2026 berlangsung pada 4 hingga 7 Juni 2026 di Hall BC Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pameran itu, Tupperware menghadirkan lebih dari 70 jenis produk untuk mendukung berbagai aktivitas luar ruangan.

Info selanjutnya di nomor 2, atlet seluncur Indah Cha Jun Hwan berpeluang comeback acting lewat sitkom barunya. Atlet seluncur indah Olimpiade asal Korea Selatan, Cha Jun Hwan ini bersiap kembali menekuni dunia acting. Ia dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi sitkom terbaru TVN yang berjudul Police Land. Agensi barunya Pantagio mengkonfirmasi bahwa Cha Jun ini berdiskusi mengenai keterlibatannya dalam proyek itu. Menurut keterangan agensi, Cha Jun Hwan saat ini sedang meninjau tawaran tampil dalam sitkom itu. Pantagio juga menambahkan bahwa prospek keterlibatannya dalam produksi drama komedi itu terlihat menjanjikan. Demikian info Pro 2.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju

0: Hai, selamat sore teman Pro 2 FM. Apa kabar kamu sore ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di sore ceria bareng Ranat. Ada juga Devita, Kak Natalia juga.
1: Halo.
0: Gimana kabar kakak-kakak nih sore ini?
2: Baik.
0: Wah, wow, udah mulai capek kayaknya ya.
2: Baik, sudah jam rawan ini.
0: Lesih, lesu dan berbeban berat kayaknya ya. Oke, teman berdua, di sore ceria kita biasanya ngobrol seputar tentang musik ya.
2: Iya.
0: Kalian berdua tahu nggak yang namanya Raisa?
2: Tahu dong.
0: Ada sih sebenarnya penyanyi juga pendatang baru, Raisa. Ada S-nya dua. Ini Raisa ya.
1: Wow.
0: Nah, teman berdua,
1: siapa sih yang enggak kenal Raisa?
0: Nah, ya, siapa sih enggak kenal sama Natalia Devita ya kan di Pro 2. Jadi ada anak ini aku kemarin ketemu ya sama anak-anak yang ngejaga toko listrik di Raja Wali. Itu siapa sih Natalia sama Devita? Katanya kan gitu kan.
1: Wah.
0: Oh, ini anak magang gitu.
2: Wah.
0: Oh, anak magang
1: ternyata
0: tuh maksudnya apa?
1: Juga, ya?
0: Anak magang tuh maksudnya gimana? Ya, mereka latihan siaran di RRI gitu. Terus mereka bilang gini, "Boleh dong diajak siaran bareng." Ya enggak bisa. Ada ketentuan syarat dan yang berlaku di situ. Enggak boleh sembarang masuk. Iya. Jadi welcome kalian berdua udah punya pengalaman di sini siaran ya kan?
2: Betul.
0: Kedepannya bisa jadi penyiar radio dong.
1: Ternyata mereka dengar kita juga ya.
0: Iya. Wow. Sampai ini juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, yang di komplek aku Perumahan Pemda. Hai Perumahan Pemda, Nyai Bala.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Yang jualan nasi goreng juga dengerin radio.
2: Wow.
0: Terkejut aja masih ada yang dengar radio.
1: Iya,
0: padahal belum tentu Natalia sama Devita tuh dengar radio di rumah. Ya kan? Aku aja di rumah tuh dengerin radio. Kadang ketawa sendiri dengerin teman. Tuh iya benar, dengerin teman-teman tuh apalagi kalau kalian siaran sama yang lain tuh.
2: Iya.
0: Dengerin oh gini. Yang awal-awalnya agak sedikit kaku, sekarang
1: iya,
0: udah ini ya.
1: Luasa,
0: udah rileks. Iya, santai. Nah, kita kembali ngebahas yang namanya penyanyi Indonesia Raisa Andriana yang sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa. Siapa? Ah, kamu tahu enggak nih kalian berdua? Siapa yang tiba-tiba datang dari Korea Selatan?
2: Tahu dong.
1: Siapa?
2: Namanya Sung Si Hyun.
0: Bukan Sung Kogung ya. Ya, itu beda lagi. Tapi gue gak tahu juga ya, kenapa tiba-tiba dia datang mendadak muncul pada pergelaran konser hari kedua itu ya, yang dilaksanakan di hari Minggu 7 Juni 2026 di Senayan, Jakarta. Nah, ada yang tahu gak? Ayo.
2: Aku sih gak tahu ya, soalnya aku gak nonton.
0: Ya, namanya aja kan kemunculannya tuh mengejutkan. Walaupun kadang aku berpikir gini, itu kan pasti udah di
2: setting,
0: rekayasa, di setting, dan udah siap gitu kan ya. Bagaimana nantinya terjadi. Nah, jadi teman Pro 2, Raisa memang terkejut saat itu ya. Kemudian dia memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasianya itu. Nah, di situ aku udah curiga ya kan, mereka udah kong kali kong gitu kan.
1: Nah,
0: jadi tentunya suasana panggung saat itu tuh langsung ini ya, langsung gempar.
2: Langsung
0: ya.
2: Riuh.
0: Iya, gemerlap cahaya lampu juga didukung itu kan.
2: Betul.
0: Cahaya apa tuh? Gak tahu ya. Nah, jadi tahu enggak? Jadi kayak misalkan seperti Devita, Natalia tuh bawa HP terus ada lampunya tuh di ini
1: senterin
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi semuanya tuh riuh banget. Ya bayangin ya tiba-tiba Ranap Tobing datang. Kayak artis gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Terus mereka berdua akhirnya membawakan lagu-lagu kayak lagu Endless Love, Effort.
1: Katanya juga ada bawa lagu Hypnose.
0: Iya.
1: yang dimana penyanyi asal Korea Selatan ini menyiapkan sebuah lagu khusus untuk berkolaborasi dengan Raisa.
0: Wow. Kalian pernah dengar gak film Korea dulu apa film Jepang apa aku lupa, F4 pernah nonton ya? Gak pernah ya, mungkin kalian masih belum proses kayak ini ya, proses pemasakan gitu kan. Belum lahir. Belum lahir. Tahun 91.
2: Wah, wow, tahun 2000-an.
0: Ibu dan bapak masih berpacaran saat itu.
2: Iya.
0: Teman berdua. Nah, tuh kalau dulu tuh coba kamu tonton di YouTube, kamu cek-cek tuh kalau film F4 tuh asik banget ya. Itu berseris. Nah, gitu. Yang tahunya sih biasanya tahun 2000-an tuh ya film-film India aja kalian tahu ya. Nah, jadi tentu di situ juga kejutannya belum berakhir karena kedua penyanyi ini juga memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial.
2: Wow.
0: Nah, karya musik yang belum pernah dirilis ya, dan akan dijadwalkan rilis secara resmi tanggal 19 Juni 2026.
2: Iya.
0: Pengen apa? Pengen dimakan ya.
1: Kepo deh sama lagunya.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi untuk dengerin informasi tentang musik dan lain sebagainya. Apa lain sebagainya itu ya? Oh iya, kalau ngomong-ngomong, kalian sudah memiliki surat izin mengemudi enggak sih?
1: Sudah.
2: Kalau aku sih masih belum.
0: Oh, masih belum. Yeah. Jadi tadi diantar ke sini atau pakai motor?
1: Iya. Katanya
0: enggak boleh.
1: Katanya operasi telabangnya ditunda.
0: Iya, maksudnya walaupun ditunda bukan karena sebenarnya gini ya. Persepsi kita tuh salah ya. Kalau emang syaratnya itu belum sesuai umur atau belum kamu belum memiliki SIM, ya jangan pakai motor dong. Digonceng ya, pakai ojek online aja gitu ya, daripada ngerepotin. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan pindah frekuensi teman Pro 2, tetap aja dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan. Ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 92.42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Sore ceria bareng kita bertiga. Ya. Kita sore ini ngingetin kamu dulu nih buat teman berdua yang mau pulang balik ke rumah. Tetap jaga keselamatan kamu ya, tetap konsentrasi. Kalau lagi dengerin radio di mobil, jangan kehilangan fokusnya ya. Suaranya gak usah dibesarin speakernya, volumenya wah sedang-sedang aja. Apalagi kalau udah dengerin kita bertiga ngobrol, mungkin semangatnya tuh gimana ya kan ya. Oke, biasanya kalau sore gini kalian ngapain sih? Sore-sore kayak gini ngapain sih abis pulang kantor? Wih, ngantor. Anak kantoran nih.
1: Rebahan.
0: Rebahan aja.
2: Kalau aku biasanya
1: cuci kaki tangan,
0: cuci pakaian.
1: Cuci kaki tangan loh. Habis itu baru rebahan sebentar.
0: Emang kalian habis bersih-bersih kebun gimana sih cuci tangan? Iya kan? Emang betul nih teman berdua. Apapun aktivitas dan rutinitas kamu, sebersih apapun yang kamu pegang saat ini, mungkin mic ya, speaker itu kalau kita cek lewat apa namanya Microsoft sama kaca pembesar Microsoft benar ya?
2: Mikroskop.
1: Mikroskop itu komputer ya?
2: Keseleo lidah.
0: Aduh, aku juga udah lupa ya kan. Ternyata dia juga. Jadi gitu teman berdua. Kita udah diajarin sama pandemi COVID-19 zaman dulu ya. Udah berapa tahun sih? Kita udah disuruh dibilang jangan lupa untuk untuk membersihkan tangan, mencuci tangan dengan bersih, dengan sabun dan air yang bersih, deterjen. Terus pakai apa dulu tuh?
2: Hand sanitizer,
0: pakai masker. Gimana nih dulu perasaan kalian?
2: Capek banget.
0: Capek ya?
2: Pakai masker.
0: Ketemu sama pacar pakai masker. Aku jadi ingat dulu yang pas positif COVID gitu kan ya. Itu langsung diasingin dalam kamar. Enggak boleh keluar. Iya. Terus makanan tuh harus
1: beda.
0: Dicuci bersih, beda. Aduh, ya. Semoga enggak kejadian lagi kayak dulu. Jadi kita bersyukur saat ini teman Pro 2 walaupun ada yang bilang COVID itu masih ada, tapi nggak seheboh
1: yang dulu
0: banget, nggak dulu banget kali, yang dulu aja tahun 2020-an ya. Oke, kita masih lanjut lagi ngebahas tentang artis apa nih, siapa dari luar negeri ya?
1: Dari luar negeri. Untuk teman Pro 2 yang pencinta K-pop, khususnya di fandomnya ARMY.
0: K-pop apa K-pop?
1: K-pop.
0: Yes.
1: K-pop. Itu BTS akan rilis sebuah lagu yaitu Come Over. Yang dimana ini dirilis pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026.
0: Oke.
1: Perilisan ini merupakan bagian dari rangkaian festival tahunan mereka BTS, yaitu untuk memperingati hari jadi debut mereka. Lagu ini yaitu bernuansa emosional yang diproduseri oleh Suga, kayak bagian dari BTS itu sendiri anggotanya, serta menampilkan RM dan J-Hope. Ini menyampaikan pesan kerinduan mendalam kepada ARMY. Sebelumnya Come Over hanya tersedia secara eksklusif sebagai hidden track dalam format piringan hitam pada album Arirang mereka yang lalu, yang dirilis pada bulan Maret kemarin. Langkah Big Hit Music membuka akses lagu ini ke platform streaming global disambut antusias, terlebih momen perilisannya bertepatan dengan pembukaan konser BTS World Tour Arirang di Busan.
0: Ya, oke. BTS.
1: BTS ARMY.
0: ARMY. Kalian berdua salah satu penggemar enggak sih kalian?
2: Aku
1: salah satu dong.
0: Benar.
2: Kalian.
0: Siapa aja yang kamu tahu orang-orangnya?
1: Kan BTS ada 7 orang.
0: Tahu dia.
1: Ada J-Hope, Suga, RM. Terus ada Jungkook, ada Jimin, ada Jin, ada Taehyung.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Sudah, pas 7 orang.
0: 7. Iya. Wah, kalau kamu enggak tahu ya?
2: Enggak. Aku karena... cuma tahu BTS. BTS-nya aja, siapa? Jungkook.
0: Terus. Si Natalia udah sebutin tadi satu persatu kan. Berarti Natalia tuh adalah salah satu penggemar barat. Mereka ya.
1: Iya, nah, betul.
0: Sebutan penggemar BTS tuh apa?
1: ARMY.
0: Oh, ARMY. Ya. Oh, aku orang muda ya. Tadi dia bilang ARMY itu apa gitu ya.
1: Itu nama fandom mereka, ARMY.
0: Jadi kamu
1: ARMY-nya
0: ya. BTS.
1: Betul. Ya.
0: Ada kartu namanya, ID card gitu?
1: Belum ada sih.
0: Belum ya. Belum tergabung.
1: Iya.
2: Member.
0: Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan buat Natalia.
1: Apa tuh?
0: BTS itu kepanjangannya apa?
1: Nah, lupa aku kepanjangannya.
0: Ayo. Jadi kalau BTS ini sebenarnya udah terbentuk dari tahun 2017 ya. Jadi artinya sih singkatannya Beyond the Skin. Skin ya. Beyond the Skin. Nah, itu kepanjangannya BTS.
1: Iya.
0: Jadi teman bro dua, buat kamu yang senang sama BTS ya, yang nanti bakal konser di Jakarta, udah ada aja yang namanya kamu mulai kepikiran mau pengen membeli tiket konsernya. Dan ini mungkin udah mulai dibuka ya?
2: Udah dari jauh-jauh hari sih. Karena di Jakarta itu tahun ini cukup banyak melakukan konser.
1: Iya.
0: Kapan nih konsernya Natalia?
1: Nah, aku lupa.
0: Oke, jadi konsernya
1: akhir bulan akhir tahun ini udah rasanya.
0: Ah ya. Dari tanggal 26 sampai 27 Desember
1: ya.
0: Setelah hari Natal bisa gitu kan ya. Bisa nonton konsernya BTS. Oke. Nah, apa lagi nih?
2: Oke, aku ada satu
0: ya, Devita, juga apa
2: buat teman pro 2. Ini juga di dunia K-pop, walaupun aku enggak suka K-pop
0: juga.
2: Iya. Oke, ini mengenai,
0: jangan nangis dong.
2: Jennie Blackpink. Ya, yang tampil di festival Governors Balls 2026 bersama deretan artis global lainnya. Nah, pada penampilannya ini di klip pendek yang menyoroti dance-nya dengan banyak penari latar menjadi viral dan membuat banyak netizen terkejut. Dalam klip tersebut, Jennie tampak menari sambil menggoyangkan bokongnya ketika tubuhnya turun menghadap penari latar pria. Namun yang membuat dance ini tampak provokatif adalah kehadiran penari latar di belakangnya. Klip ini pun dengan cepat menuai beragam reaksi netizen di sosial media, di mana diantaranya mereka mengekspresikan rasa terkejutnya dan tidak menyangka. Namun di sisi lain banyak juga yang memuji dengan dance berani yang ditampilkan Jennie di panggung global.
0: Oke, udah deh. Kalau udah ngebahas sama yang namanya si Jennie ini, udah banyak banget kabar-kabar ya dari media sosial yang aku dapatin.
2: Oke, ya, apa itu Pak?
0: Dia juga salah satu penyanyi yang mencetak solois K-pop ya. Yang ku dengar tuh salah satunya tuh dia adalah ya solois K-pop yang mendapatkan streaming tertinggi.
1: Betul.
0: Streaming tertinggi. Terus juga dia kabarkan ya tampil di panggung Governors Ball 2026. Di mana dia tuh membawakan lagu-lagu baru yang memicu playlistnya tuh disenangi sama anak muda gitu.
2: Iya, betul.
0: Terus juga spekulasi kuat mengenai proyek comeback solonya. Jadi dia ini nggak tergabung lagi sama Blackpink atau gimana sih kabarnya?
1: Masih ya.
2: Cuman kayaknya dia.
1: Cuma mereka berempat anggota ini kayak solo sendiri-sendiri.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kayak buat playlist lagu sendiri itu. Tapi masih bergabung.
0: Mereka masih ini ya. Satu grup gitu.
1: Kemarin ada mereka comeback dengan album Go.
0: Oh, yang Go tuh.
1: Iya.
0: Go Go Power Ranger. Bukan ya?
1: Bukan.
0: Salah satu prestasi dari Jenny ini teman berdua adalah prestasi streamingnya, juga comeback solonya yang baru aja membawakan lagu baru di acara itu tadi, terus label rekaman sendiri. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak label itu apa?
1: Apa tuh?
0: Label.
1: Label
0: itu adalah ini. Apa namanya? Aku jadi lupa ya. Studio rekaman, jadi ada label rekaman gitu kan, kayak musika studio Aquarius. Kalau zaman dulu kan pakai kaset ya kan. Nah, jadi sekarang sih kayak para penyanyi Indonesia, band-band tuh mereka tuh dengan ketenarannya sendiri itu tuh mereka nggak ngikut lagi sama label-label rekaman itu tadi, ya kan? Mereka udah bisa buat sendiri studio rekaman sama label sendiri. Ya, kayak seperti kayak di Palangkaraya, ya, band-band indie gitu. Nah, yang tidak memiliki label gitu. Dan label sendiri bisa dibuat, apalagi kalau si Debita dan juga Natalia yang bisa nyanyi, ya udah gitu. Tinggal cari studio rekaman aja. Oke, itu dia Jenny Blackpink ya. Kalau lihat dilihat dari ininya udah seumuran siapa nih ya?
2: Seumuran kita berdua.
1: Udah. Dia udah 30.
0: Iya.
1: Iya, udah tua.
0: Enggak juga.
1: 30-an rasanya dia.
0: 30-an ya?
1: Iya.
0: Ternyata masih muda aku daripada dia. Oke. Oke, ini mungkin juga tadi yang dihubungin sama yang dibahas sama Depita, gimana tariannya dia gitu ya, menggunakan aksesoris untuk giginya juga. Memang kalau dia sedang tampil itu membuat apa ya, orang-orang yang menonton tuh jadi
1: terpukau
0: historis, apa? Historis apa namanya itu?
1: Historis.
0: Aduh, sudah tua banget nih ya. Nah, jadi melihat penampilan Jenny ini menjadi perbincangan hangat ya tadi oleh netizen Korea. Itu netizen Korea loh teman pro 2. Gimana kalau netizen Indonesia?
2: Wah, lebih barbar lagi.
0: Pasti kabarnya kemana-mana gitu ya. Yang menyebut ada yang suka dan ada yang tidak suka.
2: Ada pro dan kontra.
0: Kalian salah satu yang suka atau yang kontra dengan gaya penampilannya di panggung ini?
2: Kalau kali sih gimana?
1: Karena aku sih netral aja sih orangnya.
2: Iya, mungkin penampilan Jenny biasanya juga kayak gitu sih.
1: Soalnya emang Jenny kalau ngedance, kalau penampilannya kayak hot-hot gitu sih.
0: Nah, yang lucunya nih teman pro 2 yang ku dapatin ya dari media sosial tuh, kalau Jenny Blackpink yang pas lagi konser di festival Governors Ball Amerika Serikat, ada yang bilang gini, itu sempat-sempatnya netizen tuh mengomentari kayak ada sisa makanan yang tersangkut di antara giginya. Tuh ngelihat dari mana mereka gitu kan ya?
1: Jelas tajam banget kamera. Mungkin mereka lihat dari big screen kan ada.
0: Oke, ya ya ya ya ya.
1: Di belakangnya. Mungkin mereka lihat dari situ.
0: Bener banget. Ya. Sampai ada kayak gitu kabarnya ya. Jadi kalau orang-orang terkenal itu memang kalau kita melihat tuh udah kita tuh melihat dia dari sisi bawah sampai ke atas gitu kan ya. Oh nih Debita nih kayak gini nih ya kan ya. Oh Natalia tuh kayak gitu nih, rambutnya pirang ya kan ya. Nah, juga yang kedua yang dikomentari netizen pas dia sedang tampil dengan pakaian yang membuat kakinya tuh terlihat lebih pendek. Tuh komentarnya ya. Jadi juga sangat cantik, tapi katanya sih penampilannya aneh. Terus ada yang bilang lagi, biasa aja sih, terlihat seperti giginya yang rusak.
1: Aduh, emang aduh.
0: Oke, ini bukan gaya, tapi Jenny cewek yang hot juga. Ada juga bilang aku kira dia mencabut giginya dan sangat terkejut. Wah, udah kalau nyebutin satu persatu di komentar dari netizen ini kayaknya gak habis-habis ya. Karena kita mau habis nih waktunya nih, teman Pro 2. Buat kamu yang udah dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya, kita cukupin dulu sampai di sini di program Sore Ceria. Yang mau pengen go balik comeback ke rumah kamu, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan. Yang punya tugas belum selesai-selesai karena dia di deadline hari ini, besok masih bisa mungkin ya. Jadi kalau boleh jangan ditunda-tunda.
2: Betul.
0: Karena kalau sudah menunda itu gak bagus banget, apalagi buat anak-anak muda ya kan. Ada pesan dari kalian nih sebelum kita tutup program. Kita sebenarnya kita gak nutup nih, karena sore ceria tuh panjang banget nanti. Apa nih?
1: Apa nih Devita?
0: Obrolan kita sore ini.
2: Tetap stay tune pada jam pada pukul 15. Pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 bersama kami berdua. Karena kami tetap ngobrol pada pukul tersebut.
1: Setiap hari.
0: Kirain tadi mau temanin Ranap sampai habis.
2: Jangan pernah bosan.
0: Iya, gitu ya. Natalia ada lagi?
1: Gak ada sih, cukup.
0: Ya, terima kasih buat kalian berdua nih yang udah ngobrol di sore hari ini. Yuk, ini dia kita hantarkan lagu dari Blackpink. Go!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kasih tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Radionya Anak Muda Palangkaraya masih kamu dengerin ya. Sore hari ini udah masuk di pukul 16:22. Teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan sore, mumpung ada waktu ya manfaatkan waktu kamu ya. Apalagi baru pulang ngampus, kerja dan lain sebagainya deh ya. Mau pengen berbelanja mumpung masih awal bulan, katanya gitu sih. yang lagi bersih-bersih aja di depan rumah sambil dengerin radio. Wow, aku acungkan jempol ya buat teman Pro 2 yang ikut ngebersihin lingkungan sekitar ya, biar enak dipandang dan juga ini sangat baik ya, biar kita jangan sampai terkena DBD ya. Jentik-jentik nyamuk tuh biasanya ada di genangan air, cek dan recheck dulu deh di dekat tempat tinggal kamu ya. Karena beberapa hari yang lalu, ya kemarin aja hujannya lebat gitu. Ya, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya ya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Baik, Tuma Pro 2 udah pukul 17 lebih 19 menit aja nih ya. Udah sore. Oke, buat Tuma Pro 2, umat muslim Kota Palangkaraya yang akan bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankannya. Nantinya akan hadir kumandang azan maghrib dan juga pengajian Al-Quran sebelumnya dari Pro 1 RRI Palangkaraya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Bertemu berdua lagu dari Ria Prawiro dengan lagunya Sepanjang Napas ya, bukan Sepanjang Masa. Oke, teman berdua yang sore ini udah pulang kantor ya, udah selesai segala pekerjaannya, semangat terus ya dengerin radio sore ini. Iya, teman berdua, kalau ngomongin tentang sore hari itu biasanya kamu mandi ya, ada yang keramas, terus ada yang udah mulai masak-masak ya, menu kesukaannya, ada yang mau buat nasi goreng, ada yang cuma masak mie instan ya, ya goreng atau direbus ditambah telur ceplok, wah enak banget ya. Juga ada yang kepikiran tuh mau pengen makannya di luar aja, mumpung ya masih dompetnya tebal. Ya, oke. Selamat sore buat kamu yang juga tadi kayaknya enggak ini ya, enggak ngantor karena sedang tidak enak badan. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi menjalani aktivitasnya gitu. Teman berdua, apa ya? Yang lagi janjian mau pengen ketemuan malam ini, jangan sampai kelupaan ya, dan jangan sampai terlambat, karena kalau kamu udah lupa janji, kalau orang bilang tuh janji adalah hutang. Nah, kalau cewek kamu udah sering ngelihat kamu sering terlambat untuk janjian bisa ketemu, nah ini mungkin dia lagi mikir-mikir gitu ya. Oke, bagi kamu yang saat ini sedang berada di balik kemudi, lagi nyetir ya, pakai motor, ada radionya, apalagi yang pakai mobil ya, mari coba untuk tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan dan nikmati sisa hari Selasa ini dengan senyuman terbaik kamu. Kenapa? Karena esok hari itu masih ada harapan baru sih yang menanti kamu semua. Kalau hari ini kamu ngebatalin sesuatu, hari ini kamu nolak seseorang, besok dia pasti balik lagi. Oke, kenapa ya? Kita tahu betul bahwa hari Selasa itu seringkali dicap sebagai hari yang paling berat juga, karena atmosfer akhir pekan kemarin udah benar-benar hilang. Ya, sementara akhir pekan yang baru tuh masih terasa sangat jauh di ujung. Tapi kalau aku sih ya, udah ngelewati hari Senin, Selasa ke Rabu, wah Kamis, Jumat udah deh. Meskipun aku tuh kalau Sabtu Minggu gak libur bro, kayaknya emang rasanya nyaman aja kalau udah ngelewati Senin Selasa ya. Oke, aku nggak tahu kamu. Nah, jadi buat teman bro dua, mungkin hari Selasa ini udah mikir mau kemana liburan, keluar kota ya, atau ada job, ada acara penting yang nggak bisa ditunda-tunda. Oke, jaga kesehatan kamu mulai dari saat ini ya, agar tidak terkendala. Yuk, aku hadirkan lagu berikutnya nih dari band kenamaan Indonesia. Lagu lama sih, tapi enak masih kita dengerin di sore ini. Dari Ceylon 7, Bila Kau Tak Di Sampingku.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Oke, teman pada dua lagu dari Fajar Nur ya. Lagunya dari Yovi Duno, Menjaga Hati. Udah di pukul 18 lebih 5 menit ya. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Ya, teman Pro 2. Tahu enggak sih kamu kalau WhatsApp ini udah meluncurkan paket berlangganan 52.000. Nah, gimana nih jadi para pengguna aplikasi gratisan nasibnya? Kayak aku aja sih boleh dibilang nyaman banget ya menggunakan aplikasi ini hanya dengan bermodalkan paket internet aja. Oke, aplikasi pesan instan WhatsApp ini telah menguji paket berlangganan ya. Diluncurkan di seluruh dunia, namanya WhatsApp Plus. Nama paket itu yang dibanderol tadi 52.000. Jadi para pengguna bisa melihat ya, seperti dikutip dari situs TechCrunch, bahwa fitur ini eksklusif ya, bisa kirim stiker premium, itu kelebihannya. Ubah tema aplikasi, pilih icon aplikasi khusus, sematkan obrolan tambahan, dan bisa mendapatkan nada dering premium, juga memperbarui daftar obrolan teman Pro 2. Nah, dengan kata lain sih, WhatsApp Plus ini tidak mengubah apapun tentang pengalaman inti dari WhatsApp. Dan siapapun yang tidak tertarik untuk berlangganan seharusnya juga tidak melihat perubahan yang signifikan pada apa yang didapatkan dari WhatsApp saat ini yang kita pakai. Namun teman Pro 2, kalau kamu ingin menggunakan WhatsApp yang aktif dan ingin mengakses fitur tambahan yang tadi udah aku sebutin satu persatu serta alat kustomisasi, itulah fungsi WhatsApp Plus dengan membayar 52.000. Tapi buat kamu yang pakai aplikasi ini gratis ya enggak apa-apa, enggak masalah ya. Oke, jadi ada yang bertanya-tanya kemarin tuh, aduh bakal berbayar nih aplikasi WhatsApp? Enggak kok ya, enggak dipaksakan, kecuali kalau kamu ingin mendapatkan fitur-fitur khususnya tadi. Jadi santai aja ya. Oke teman berdua, kita masih menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Masih bareng aku Rana Tobing menemani suasana sore jelang malam hari ini.
1: Far Visual Asal Review, 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Ya baik teman perdua, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Palangkaraya yang akan melaporkan info cuaca buat esok hari. Silakan kakak laporannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 10 Juni 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kakak untuk laporan info cuaca buat esok hari. Semoga bermanfaat buat kamu yang nantinya menjalani aktivitas dan rutinitasnya di hari Rabu besok. Ya, masih dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara serta informasi menarik buat kamu.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
3: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
2: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
3: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
2: Siap terbang tinggi.
3: Sangat siap untuk Indonesia.
2: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Hari teman berdua mengasih di SIM 92,4 MHz dan juga area digital 50-50 Starry Nice. Oke, teman berdua, mukbang merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang konten kreator ya menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan oleh banyak penonton. Jadi tren yang berasal sebenarnya dari Korea Selatan ini ya telah menarik perhatian teman berdua ya, masyarakat di berbagai negara termasuk kita di Indonesia. Jadi awal mula munculnya mukbang ini dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer ya berkat internet ya serta platform video. Seiring waktu tren juga berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia. Alasannya apa sih? Kenapa ya mukbang ini digemari oleh banyak penonton ya? Oke, jadi ini memberikan sebuah kepuasan visual. Kalau kita melihat ada orang yang menyantap makanan dengan lahap. Terus konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan ya bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri aja. Kalau dari sisi lainnya sih mukbang itu sering dikemas dengan unsur hiburan ya, kayak obrolan ringan, humor, atau tantangan makan. Tapi ada dampaknya juga sih ya bagi orang yang melakukannya. Ya, konten mukbang ini kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, dan gula. Ini dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Jadi akibatnya para penonton ini sangat rawan terpengaruh juga sih untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menonton konten ini secara berlebihan, ini bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh kita. Selain mengganggu mental juga, kebiasaan santai ini tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas. Jadi para penonton, tipsnya sih buat kamu ya, disarankan untuk membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan. Ini penting banget ya untuk memahami bahwa tayangan itu tuh tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh para ahli. Iya.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Selamat sore teman berdua yang masih dengerin terus 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elanda Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Di seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi teman berdua gue nggak mungkin sendirian gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu tapi dua tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Pagi-pagi suka treadmill itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus sih harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Kan enggak lama-lama banget, aku 45 minutes tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman produk mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ada kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan. Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul
1: gitu. Terus kadang juga minum seadanya aja kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Kayak
1: misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak jadi gimana ya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayaknya.
1: Iya betul. Iya aku lihat kayak. Oh, kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya. Awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobrodo seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with music producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so she's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course,
1: oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Ayo, aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Aku kayak, thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track. So, bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kok lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah, jadi kalau katakan sini di Instagram di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus
0: okay,
1: aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa
0: tapi
1: yang relay.
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Yeah,
1: better
0: yeah.
1: off alone. Kayak
0: betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun
0: benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tuh aku kurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy, kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song.
0: Uh-huh.
1: Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song in English? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: bisa-bisa aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: aku ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulda Coulda ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: Emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, iya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulda Coulda. Here we go.

0: Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan. Terus begitu, today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Oke. Okay.
1: Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jamnya.
0: Oke.
1: Buru-buru pulang.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini

0: something else.
1: Oke.
0: Okay. Something different.
1: Oke. Okay.
0: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
1: Oke.
0: Okay. Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sun kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana ini? Agatha bisa nulis kan? Iya dia bisa nulis, ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
1: Okay.
0: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
1: Okay, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
1: LDR ya?
2: Iya.
1: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
0: Iya, kita workshopnya masing-masing.
1: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
0: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk. Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
1: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
1: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
0: Kalau buat aku Sum nggak galak.
1: Tapi
0: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak
1: juga sama Agatha ya?
0: Soalnya Sum gemas sih nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
0: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
0: Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
1: Oke.
0: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
1: Oke.
0: Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
2: Iya, begitu.
0: Ini sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
0: Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Betul.
0: And then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya benar.
0: Jadi ditunjukkannya kan ke
1: cowok. Iya benar.
0: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan.
2: Bisa.
1: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
0: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
1: Yep.
0: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
1: Better on my own.
0: Yeah.
1: Oh gitu, oke. Tapi betul, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
0: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
1: Bulan apa?
2: Mei.
1: Untuk

0: April.
1: Oke.
0: Okay. End of April ya benar kita ada photoshoot kemarin.
1: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
0: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul. Yes. Biasanya online aja gitu.
1: Iya, yeah, biasanya by Zoom aja.
0: Iya, enggak biasanya WA gitu.
1: WA call.
0: WA call sama Om Sung juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
2: Iya. Kirim satu kirim video gitu.
1: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu.
1: Jadi
2: kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
1: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap, biasanya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
2: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
0: want you back
2: beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Masih
2: juga sih, she's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
0: Iya, kurang lebih ya.
1: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
2: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau sih,
0: kayak emang mau sih.
1: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
1: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
0: We had a dance.
1: Yeah, serius.
0: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
0: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah?
0: Kak Adis.
2: Ya.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya, dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
2: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
0: harus ada TikTok, nice. Men.
1: Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
0: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Terus menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
1: Betul.
0: Akhirnya ketemu, terus habis ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
0: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
1: Akhirnya ketemu gitu.
0: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
0: Iya, itu harus wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
1: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja
0: lagi. Ya
2: bro, apa adanya gitu.
1: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi.
1: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
0: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, gantung besoknya langsung kerja non-stop. Kita begini begitu, kita tek-tokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga gak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
1: Oh, competitive.
2: Yes.
1: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu loh.
1: Makanya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
0: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
0: Dua kali dua hari.
1: Abis itu ke sini. Abis itu ke sini kembali lagi.
2: Iya, begitu saya pulang lagi.
1: Ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
0: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh ya, oke, Agatha, oke.
0: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
0: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
1: Aha.
0: Biar lebih confident dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
1: Lebih baik
0: daripada when you're with him. Gitu.
1: Nice.
0: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
0: Karena
1: banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget.
0: Banyak
1: gak sih?
0: Banget. Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
1: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
2: Dari pengalaman itu dikumpulin aja,
1: Oh, so ini many sebenarnya ya, agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
0: Oh my god, kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
0: Aku kayak.
2: Gak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak
0: tuh. Kayaknya. Mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
1: Jangan sampai ya.
0: Belum pernah, aku juga
1: jangan sampai.
0: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak, enggak kayaknya, enggak bakal sih.
1: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya, sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self-confidence itu kayaknya udah, I don't know, I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya. Bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah. Oh my god. Ini kayak agak berbahaya ya bahasannya.
2: Nah, soalnya dia skater girl.
1: Dia skater sih ya.
0: Main skateboard.
1: Skateboard juga.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
0: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it dan ngerasa ya itu tadi ego boost. Aku juga yakin banget sih pada suka karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah,
0: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering denger, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin terus.
1: Nice, nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
0: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
2: But the vibe, I want it to be like that.
1: Oke.
2: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain Sumantri, I work with him berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kita aja yang sakit jiwa.
1: Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
0: Yes, happy.
1: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
1: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 102.2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di ini kat terakhir Baby mungkin Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke apa namanya ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal ini udah ada MV-nya BTW.
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Okay. Ya emang purely
0: untuk
1: orang listen dulu.
0: Lirik,
1: gitu.
0: Belum juga.
1: Belum juga.
0: Oke, okay. Soon ya.
1: Iya, yeah, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Oke, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke,
1: okay,
0: bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Via Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Jadi pukul 20 waktu Indonesia Barat, let's go Timnas Day lagi di Teman Pro 2 dan gol dari Ole Romeni. Ya, saya sambil nonton Timnas dan Ole Romeni di menit ke-11 nih langsung nyetak gol ya Teman Pro 2. Ini pas banget nih buat membuka momentum kita pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali ya. Dan tentu saja ya, Hasbi akan teman-teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam masih gak akan galau sih ya, karena baru mulai aja nih teman-teman berdua ya, baru menit 11 aja. Ini benar-benar cantik banget umpan Marcelino ke Ole Romeni dan gol. Cakep banget ya. Enak banget ya siaran sambil menyaksikan timnas yang lagi bagus-bagusnya ini, asik. Dan teman-teman berdua di manapun kalian berada ya, Jaga Malam hadir menemani hingga nanti pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Dan ya teman-teman berdua, kita ada sajian-sajian program-program seru tun saja. Ada jam kos ya pukul 20. Cerita Cinta pukul 21. Pukul 22 ada Sleep Call dan pukul 23 nanti ada Pro 2 Playlist. Let's go. Kita dengerin Serana by 4 Reference. Let's go.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada the ID dari Blackbird. Mata kita pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ngomongin soal anger issue yuk teman produ ya. Jadi mungkin sebelumnya saya juga sempat membahas ya tentang anger issue itu apa sih sebenarnya. Jadi ya semua orang pasti pernah marah, dan juga yang membedakan antara masalah anger issue dengan kemarahan biasa adalah intensitas, frekuensi, dan juga dampak pada kehidupan sehari-hari nih teman produ. Hampir gol nih. Hampir gol teman produ, hampir gol. Oh, gagal. Ya. Dan seseorang dengan anger issue itu mungkin sering meledak dengan amarah, bahkan ada situasi sepele dan juga sulit untuk meredakan kemarahan mereka. Dan hal ini bisa mengganggu hubungan pribadi, pekerjaan, dan juga kesejahteraan umum seseorang. Sebagai contoh ya, seseorang dengan anger issue mungkin berlebihan marahnya, terus juga dia suka merusak barang dan juga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas ya. Dan kalau kita ngomongin soal masalah kemarahan atau sering disebut dengan anger issue ini ya, kondisi emosi yang tentu saja melibatkan kesulitan dalam mengendalikan kemarahan secara sehat dan juga produktif. Dan orang yang mengalami masalah kemarahan akan meluapkan reaksi kemarahannya secara berlebihan dan juga lebih ekstrim ya teman perdua. Padahal mungkin ya penyebab timbul emosi tersebut karena masalah sepele yang seharusnya tidak menimbulkan kemarahan yang kuat ya. Dan ya mungkin kita akan bahas tentang penyebab-penyebab anger issue tapi setelah yang satu ini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman Pro 2. Dan kalau mau update skor Timnas Indonesia ya Teman Pro 2, sekarang sudah di 1-0 melawan Mozambik ya, di menit ke-44 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2 ya, buat kalian semua yang mungkin lagi di jalan atau lagi di luar, bingung nih mau dengerin atau update untuk Timnas Indonesia, tenang ya, kalian tinggal buka, bisa download atau buka di rri.co.id ya, Pro 1 RRI Palangkaraya, langsung dengerin di situ aja, karena kita lagi siaran audio untuk pertandingan FIFA Match Day hari ini ya Teman Pro 2. Siapa tahu kan mungkin ada yang lagi kerja kayak gitu, jadi nggak bisa sambil nonton ya. Ya sambil dengerin aja, pasang headset sambil kerja kayak gitu, biar bisa tetap merasakan aroma persaingan ketat di FIFA Match Day malam hari ini. Oke. Okay? So, Teman Pro 2 di mana pun kalian berada ya. Kalau kita ngomongin soal sifat-sifat manusia, marah adalah salah satu sifat yang pasti setiap manusia punya ya. Tapi ya, kalian intensitas marahnya itu beda-beda, Teman Pro. Ada yang suka marah-marah, ada yang sabar, enggak pernah marah-marah, atau mungkin dia marah tapi di belakang kita. Ada juga yang marah ditunjukin di depan kita ya. Dan ada berbagai hal yang bisa membuat seseorang mengalami anger issue ya. Yang pertama, menurut sebuah jurnal ya, bahwasanya pengalaman traumatis ya, terutama pada masa anak-anak, ini dapat jadi pemicu utama masalah kemarahan ya Teman Pro 2. Trauma ini mungkin melibatkan pengabaian, pelecehan, atau kejadian lain yang merugikan dan juga menyebabkan kesulitan dan juga untuk mengelola emosi ya. Terus ya, tingkat stres yang tinggi secara berkelanjutan ini dapat memicu juga masalah kemarahan, di mana kesulitan dalam menanggapi tekanan hidup dapat menyebabkan reaksi marah yang berlebihan sebagai bentuk pelepasan emosi. Terus ya, perubahan dalam keseimbangan kimia otak juga ya, di mana neurotransmitter seperti serotonin dan juga dopamin ini dapat mempengaruhi regulasi emosi dan juga menyebabkan kemarahan yang sulit dikendalikan. Dan yang selanjutnya, menurut sebuah jurnal juga bahwasanya ya, kemarahan bisa muncul sebagai kriteria utama dalam 5 diagnosis di DSM-5 ya, Manual Diagnosis and Statistic penyakit mental. Jadi yang kelima kondisi itu adalah intermittent explosive disorder, operational deviant disorder, disruptive mood dysregulation disorder, terus juga borderline personality disorder dan juga bipolar disorder ya. Yang mana ya, kalau borderline personality atau gangguan kepribadian ambang ini adalah penyakit mental yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya ya. Jadi dia ini hilang kendali emosi yang dapat meningkatkan impulsif dan juga mempengaruhi perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan juga berdampak negatif pada hubungannya dengan orang lain.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Kita juga dulu pembahasan kita soal lingkar isu ya. Tapi satu sih pesan Aspi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Kita boleh marah ya. Kita mungkin punya permasalahan hidup beda-beda ya teman Pro 2. Terus juga kita mungkin punya kondisi mental yang beda-beda. Tapi ya kalau memang kita punya lingkar isu, sebaiknya ya mungkin dikonsultasikan, bisa ke psikolog, atau mungkin kalau memang udah lumayan bisa ke psikiater, yang mana bisa ngebantu kita lah untuk bisa lebih baik lagi ya teman-teman berdua. Karena kalau yang kayak gitu dibiarkan ya, malah nanti akan jadi masalah di hidup ya. Gak enak banget sih teman-teman berdua hidup dengan bayang-bayang apa ya, marah kita itu tuh bahasanya kayak senggol bacok gitu, kayak wah enak banget sih kayak gitu, kayak dikit-dikit meledak tuh, apalagi kalau sudah sampai ke arah apa ya, diungkapinya lewat fisik, wah itu enggak banget ya teman-teman berdua. So buat kalian semua dimanapun kalian berada ya, jauh gimana-mana, nanti kita akan hadirkan cerita cinta setelah ini. Laptop sebarang sama Mas P di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Dadah, Biggie Boom Boom darinya Baby Lasagna. Mantar kita ke pukul 21.12 waktu Indonesia Barat ya. Dan kalau buat teman berdua yang mungkin mau aspirasi update ya, update untuk timnas Indonesia versus Mozambik masih 1-0 dengan menit sementara di 49 lewat 57 detik. Dan buat teman berdua ya, di mana pun berada, ingetin lagi nih buat kalian semua yang mungkin lagi bingung mau tahu update tentang timnas Indonesia, ya kalian bisa enggak apa-apa. Mungkin mau ke Pro 1 dari Palangkaraya silakan, karena sana lagi ada siaran langsung nih yang bisa teman berdua dengerin. Tapi kalau mau stay tune di sini, ayo ya bareng sama Aspi yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kita 08115234, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @LDPro2PLK. Oke. Okay? So, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, dan Aspi balik lagi.

Terjang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

saya terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Nah, di mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani teman Pro 2 ya. Ini saatnya saya bacain request-request yang udah masuk di kesempatan kali ini. Let's go ya. Di WhatsApp ya. Ini ada yang mengirimkan pesan panjang, lumayan panjang nih, kita bacain aja ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Palangkaraya kembali hadir menyapa, selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak dan juga Ibu penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas. Ibu nitipkan lagu Mahalini Melawan Restu untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Terima kasih RRI Palangkaraya, sekali di udara tetap di udara, merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah request ya barengan sama kita. Teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung sebutin judul lagunya ya, biar Raspi langsung bacain, oke? Okay? Jadi chatnya langsung aja disebutin judul lagunya apa, nama penyanyinya siapa, oke? Okay? Malam kak, katanya. Pro 2 jaga malam, request remuk Anji Carvalho, katanya. Oke, okay, siap Anji Carvalho. Udah siap juga ya, thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Dari Zuria di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya, stay tune di era digital ya. Oke, siap, thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Langsung aja ya, Spi bacain, ini dia. Ada Mahalini Melawan Restu dan juga ada Anji Carvalho yang remuk. Langsung aja, let's go.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Ada JKT48 dengan Suki Suki Skip hadir di pukul 21.48 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya bacain lagi request-request yang udah masuk ya. Lanjut, assalamualaikum di WhatsApp ya. Assalamualaikum kak, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih kak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu kak. Terima kasih kata Lara Purnamasari. Oke, dari WhatsApp kita beralih ke Instagram. Ada Rifka Aurel ya, merindu lagi dari Mesahira dong kakak, makasih. Terus ada Kastila, ada Skorme juga, request merindu lagi dari Mesahira kakak, terima kasih. Terus mana nih? Ini ada Kak Hahapi Mood ya, mau bahagia terus bareng dia. BTW izin request bahagia lagi BC Kota katanya. Oke. Jadi 3 lagu ya teman Pro 2 akan segera hadir untuk menemani teman Pro 2. Ada Korbanmu dari Tata Janeta, terus ada Merindu lagi dari Mas Haira, dan ada Bahagia lagi dari BC Kota. Let's go.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Dan lagu dari PC Kota jadi lagu penutup kebersamaan kita ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan terus menemani teman Pro 2 di Sleep Call. Terima kasih dan sampai jumpa di Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Yaitu Town Red dari Nyaruda Jacket. Pengantar kita ke pukul 22:20 waktu Indonesia Barat. So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, selamat datang di Sleep Call. Buat teman-teman dari teman Pro 2 yang mungkin sedang beristirahat ya, atau mungkin teman Pro 2 yang masih beraktivitas hingga hari ini, hingga jam segini, gak apa-apa ya. Kita semangat terus seperti Timnas Indonesia yang lagi semangat-semangatnya juga untuk bisa, apa ya, dapat format terbaiknya ya. Dan ya, semoga ini jadi tren positif ya teman Pro 2. Jadi, besok hari mari kita mulai dengan penuh semangat karena Timnas kita menang dan besok juga udah tanggal 10 aja nih teman-teman.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Kita sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Pir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan balik lagi teman Pro 2 masih barengan sama Haspi ya di pukul 22.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi ya. Sleep call akan terus mana-mana teman Pro 2 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Dan teman pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat, saat kita hadirkan sesi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ya, yang akan menemani teman pro 2, dan lanjutkan nanti akan ada pro 2 playlist menemani teman pro 2 juga.
1: Esensi buku.
2: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramudia Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramudia dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramudia Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Teman Pro 2 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 9 Juni tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Thank you.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Oh, oh, oh.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 ya. Seperti biasa dari pukul 5 pagi kita udah mengudara, dan pagi hari ini kamu ditemani sama aku Amala, teman Pro 2, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, terus nanti di santai siang ada Kak Risa, di sore ceria ada Juhal, dan di malam hari ada Dewa. By the way, seperti biasa juga di pukul 5 pagi ini kita bakal hadirkan playlist musik Pro 2 ya. Ada renungan pagi juga di hari ini ya, yaitu renungan Kristen tentang dampak featherless. Dan masih banyak lagi nih teman Pro 2 yang bakal menemani kamu sepanjang hari. By the way, tadi di perjalanan malah ngeliat jalanan masih sepi. Mungkin teman-teman masih pada tidur. Ada juga yang masih apa ya, mengumpulkan niat gitu untuk mengawali hari. Tapi ada juga tadi yang udah berjualan banyak banget sarapan. Ada sate, ada bubur ayam, ada macam-macam deh teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu yang memantik untuk semangat adalah makanan, ya sudah, pikirkan makanan enak hari ini biar kamu semangat untuk bekerja. Dan buat kamu teman Pro 2, tetap semangat ya. Buat kamu juga yang lagi dengerin kita di FM 92,4 MHz atau di RRI Digital atau mungkin di media sosial gitu, thank you banget ya selalu mengudara. Dan nanti kalau pengen request lagu bisa banget, tapi nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan habis ini kita bakal hadirkan ada Tanah Air dari EDMX Gamelan by Alfie Rap.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun. Krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buah. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu, karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Kamu denger, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa

0: podcast Tanah Air dimanapun Anda berada. Kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 nya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Park Bom and The Nation Entertainment sepakat mengakhiri kontrak eksklusif setelah 8 tahun bekerja sama. Keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan pemulihan Park Bom, dan The Nation Entertainment menyampaikan apresiasi atas kontribusi Park Bom serta mendukung langkah karirnya di masa depan. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Netflix merilis first look resmi untuk karakter Scooby-Doo dalam serial live action Scooby-Doo Origins. Nah, dalam Pro 2 klip singkat ini menampilkan penampilan perdana Scooby-Doo yang melompat ke pelukan Shaggy. Serial ini akan mengisahkan awal pertemuan Shaggy, Dapin, Velma, Freddy, dan Scooby-Doo sebelum terbentuknya Mystery Inc. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Episode pertama House of the Dragon Season 3 akan berdurasi sekitar 72 menit. Musim terbaru dibuka dengan Battle of the Gauntlet, salah satu pertempuran terbesar dalam kisah Targaryen. Season 3 ini menjadi awal fase akhir serial sebelum cerita ditutup nantinya pada Season 4. Dan demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah pukul 6 di menit ke-24 waktu Indonesia Barat ya. By the way, teman Pro 2, kamu masih ingat sama 21? Nah, 21 itu kan ada salah satu membernya namanya Park Boom, yang ternyata dia itu udah berkarir solo bergabung bersama The Nation Entertainment dari tahun 2018. Tapi kabar terbarunya katanya Park Boom baru aja resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan The Nation Entertainment setelah 8 tahun bekerja sama dari tahun 2018, teman Pro 2. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan sepihak gitu ya, setelah melalui serangkaian pembahasan antara kedua belah pihak. Nah, usut punya usut, katanya Park Boom ini, teman Pro 2, itu pengen lebih stabil dengan kondisi kesehatannya. Jadi ternyata Park Boom ini sedang menjalani masa pemulihan gitu ya, sedang ingin beristirahat juga dari dunia entertainment gitu. Tapi kira-kira sakit apa ya teman Pro 2? Karena nggak di-mention kira-kira apa penyakitnya. Nah, informasi ini dilansir dari rri.co.id. Jadi buat kamu yang pengen up to date, pas banget dengerin di FM 92,4 MHz. Dan habis ini ya malah bakal puterin ada lagunya Cemburu dari Sarah Usman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Temu Pro 2 udah pukul 7 aja. Seperti biasa kita akan hadirkan yaitu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia. Ada lagunya Tunjuri Peti dari Amin Abdullah. Enjoy for the listen.